yang ketat dan nama-nama besar di industri musik tanah air, yaitu seperti Tia Samsudin, Epo The Phenomeno, Pitos Haris sebagai apresiasi atas bakat mereka. Para talenta ini dipilih diberikan kesempatan emas untuk membuat video klip profesional yang langsung didistribusikan oleh Musik Bagus nih. Jadi sukses story banget ya ini ya. Dan yang makin bikin bangga sama Merauke adalah filosofi dibaliknya nih. Ternyata di sana ada mahakarya alam yang disebut Musamus ya. Banyak yang mengira itu rumah semut, padahal aslinya adalah istana yang dibangun oleh rayap sejenis Macroterps spesies ya. Filosofinya dalam banget ya teman Pro 2, seperti rayap-rayap di Merauke bekerja ulet tanpa banyak bicara. Hasil kerja keras mereka akhirnya terlihat nyata di Istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit. Nilai kerja keras dan dedikasi ini tentu inspirasi buat kita semua, khususnya buat para anak muda untuk berjuang dan bermimpi gitu. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan nih Ermu Kim Squad dengan Musamus. Check it out.

0: Say, ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Keyboard Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengar

pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

Konstitusi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, beruang matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya, ada kabar membanggakan nih datang dari kolaborasi lintas negara yang sukses menguncang dunia musik internasional. Jennie Blackpink bersama musisi jenius Tame Impala baru saja mencetak prestasi gemilang dengan memuncaki chart Billboard Pop Airplay lewat single terbaru mereka yaitu Dracula ya. Perpaduan vokal khas Jennie dengan aransemen musik psychedelic khas Tame Impala ternyata sukses mencuri hati pendengar di seluruh dunia nih. Jadi prestasi yang benar-benar membuktikan kalau kolaborasi musik K-pop dan musik indie global itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada Rizwan Fadilah dengan Seketika. Check it out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa di Spada tentunya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sabtu pagi ini kita bakal bahas yang sesuatu yang unik banget nih dari dunia seni dan sejarah nih teman Pro 2 ya. Ternyata ada cara baru buat kita menyelami sejarah Jepara nih. Jadi yaitu lewat sebuah buku menarik berjudul Tatah ya. Buku ini menawarkan perspektif segar dalam membaca sejarah kota Jepara lewat teks yang enggak membosankan gitu. Melainkan melalui kacamata kacamata seni ukir nih yang menjadi identitas kebanggaan daerah Jepara ini. Jadi kebayang ya bagaimana detail-detail ukiran kayu ternyata menyimpan narasi sejarah yang luar biasa nih di dalamnya. Ini benar-benar jadi bukti kalau seni dan sejarah itu bisa berpadu dengan sangat estetik gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman untuk kabar kali ini. Langsung saja kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada Rio featuring Tensi dengan 1/10. Check it out.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
3: Oh ya? Sekolah apa itu?
2: Sekolah untuk kita, gratis.
3: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
2: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
3: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
2: Karena pendidikan itu hak semua anak.
3: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Dewa ya. Jadi mungkin kita nyambung obrolan soal kondisi cuaca tadi ya. Dewa punya tips penting nih buat teman Pro 2 agar tetap bugar di tengah fenomena El Nino yang sedang berlangsung nih. Menjaga kesehatan di cuaca yang cenderung panas atau kering tentu jadi prioritas utama kita bersama ya. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan nih, mulai dari mencukupi kebutuhan air tubuh ya dengan minum air putih lebih sering ya, mengkonsumsi makanan bergizi, hingga bisa mungkin membatasi aktivitas fisik di luar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya nih. Selain itu jangan lupa juga selalu gunakan pelindung diri seperti topi atau sunscreen ya, kalau kamu harus beraktivitas di bawah sinar matahari langsung ya. Kesehatan adalah aset paling berharga nih. Jadi pastikan kita tetap fit untuk beraktivitas sepanjang hari gitu ya teman Pro 2 ya. Ayo kita langsung aja seru-seruan bareng dengan lagu selanjutnya nih. Ada Meghan Trainor dengan Made You Look. Check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan di pukul 8.30 ini waktunya kita tahu lebih detail nih bagaimana tentang kondisi cuaca hari ini nih. Dewa sekarang sudah terhubung dengan salah satu prakirawan dari kantor BMKG Kota Palangkaraya, yaitu Kak Esther. Halo, selamat pagi Kak Esther. Boleh dong dibagikan informasi terkini mengenai prakiraan cuaca Kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 11 Juli tahun 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara sampai selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan di Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Esther ya. Itu dia perakiraan cuaca untuk pagi ini. Jadi buat kalian yang kayaknya sekarang didominasi cerah ya, untuk saatnya kita beraktivitas di luar ruangan, tapi jangan ini ya, saya kayak Dewa tadi bilang, jangan lupa bawa topi ataupun payung, nggak masalah deh buat melindungi diri dari terik matahari ini ya. Jadi kalau kalian udah ada rencana belum untuk berpergian atau kegiatan outdoor hari ini ya, kasih tahu dong Dewa dong buat rekomendasi tempat-tempat di Kalimantan Tengah ini ya. Jadi mungkin sambil kalian kasih rekomendasi, Dewa mau lanjut ke lagu selanjutnya dulu nih. Ada Word Genius dengan Your Side. Check it out.

kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Ternyata enggak kerasa ya, teman Pro 2 kita udah di ujung kebersamaan kita dalam program Sepada pagi ini yang harus berakhir nih. Jadi terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah berbagi cerita, menyampaikan request lagu, dan menjadi teman ngobrol dewa yang asik pagi hari ini ya. Semoga apapun agenda kalian akhir pekan ini semuanya diberi kelancaran dan semoga menyenangkan. Jadi, tapi tunggu dulu nih, jangan kemana-mana, karena setelah ini di 92,4 FM RRI Palangkaraya ya, akan langsung terhubung dengan Jakarta untuk dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti relay program Music Planner nih. Program kali ini pastinya bakal seru banget ya, karena kita bakal kedatangan bintang tamu spesial yaitu Veva. Kita bakal ngobrol banyak tentang perjalanan karir Veva sebagai penyanyi sekaligus dancer yang berbakat nih. Jadi buat kalian yang punya passion di dunia kreatif, acara ini wajib banget buat kalian simak ya. Jadi Dewa pamit undur diri, tetap semangat berkarya dan selamat menikmati akhir pekan kalian. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce Tebam Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tebam Pro 2. Nantinya gue gak bakal siaran sendiri karena bakalan ditemenin sama salah satu penyanyi muda ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di Musikpreneur. Jadi buat lo yang pengen ikutan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Feva. Halo.
1: Halo semua
0: musik. Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Feva? Kalo sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi,

0: nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi.
1: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
1: Awalnya betul.
0: Okay.
1: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
1: Betul, modeling.
0: Pantesan ya masih tinggi ya.
2: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
1: Aku masih sibuk sekolah sih. Iya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Feva?
1: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
1: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
1: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas ya.
2: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
2: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman bro dua.
2: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
1: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih, Feva?
1: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
1: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Agu ini ya, kayaknya ya.
1: Tapi aku sih agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Benar.
2: Gen Z. Sama Feva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Dio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas?
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
2: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
2: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, iramanya lebih ke kayak seperti itu yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa Strobo? Kan Strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap
2: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
2: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
2: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu ya.
2: Iya, karena gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga saling sama Mas Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Feva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Planner.
1: Sorry.
0: Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya.
0: Okay.
1: Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Okay, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, bisa gitu kan. Digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik nggak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik nggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah temen kayak gini ya gitu.
0: Oh iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Gitu.
2: Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Oh, belum pernah. Ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Emang Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke nggak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol, temennya gimana masalahnya, ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweet di studio, kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu gimana Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
0: setengah hari lah ya.
2: Oke. Nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana?
2: Karena
0: caranya?
2: Kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Oke.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia lebih ngerti.
0: Iya.
2: Dan aku jadi koreografer.
0: Kirain, maksudnya juga ngerti dance gitu kan?
2: Iya ya. Pokoknya kalau lagu gini tuh, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili ya Om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Iya. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya rumah Om Bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit, tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya, ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya iya iya, itu yang udah, jadi udah bisa di spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua,
0: wah saking kedua banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
1: Move On.
0: Yeah. Oh Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati.
2: Galau.
1: Ya harus move on. Nah bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah, jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Relate.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
0: Pastinya pernah.
2: Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi lepas rob, selalu ke klub, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
0: Keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena dia panas tanpa banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan.
2: Itu gudangan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artisnya Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan. Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, bener.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Peron kali ini. Dan buat Mom Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada udah di semua platform dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 setelah Sepada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Halo Pak Haris Mandiay, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani, kami selaku seniman Kerungut Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
0: Dadah!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: acara iklan layanan masyarakat, tema sterilisasi, judul kayak
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Apa kabar kamu ya? Kita ada jumpa lagi di program spesial siang ini yang punya nama program Hits List. Bisa request, bisa juga dong. Ya, kamu bisa

0: Nisa, Nisa, Nisa. Kamu iya. Nama panjang kamu siapa?
1: Nama aku Jahratu Nisa.
0: Susah banget ya. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, kita temani Pro 2, teman Pro 2 di program apa tadi ini, Nisa?
1: Kita bakal request-request lagu di sini.
0: Iya, lagu dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara.
1: Yep.
0: Jangan lupa gabung aja. Yang ada di WA sudah ada nih dari daerah yang ada di Jalan KS Tubun. Selamat pagi Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu. Katanya dia habis donor darah. Lagi lemas. Boleh request? Boleh dong. Lagu dari Alesa yang kedua boleh enggak sih, Kak? Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh ya. Oke, kalau bisa suka lagu apa sih kalau dari Indonesia?
1: Karena aku Gen Z ya, Kak. Oh, jadi Z, pastinya iya. Ngikutin lagu-lagu yang lagi tren sekarang. Aku lagi suka lagunya Sal Priadi.
0: Yang mana tuh?
1: Titik yang ujung titik. Titik ujung, ujung titik.
0: Ujung titik itu ya? Oke. Okay. Kalau lagu penyanyi atau band ceweknya siapa?
1: Kalau cewek aku suka Idgitap.
0: Oh, Idgitap.
1: Iya. Banyak kan lagu Idgitap tuh yang relate sama Gen Z kan, Kak?
0: Iya, benar banget.
1: Sekarang ya. Ini.
0: Aku juga setuju tuh. Yuk, kita nanti bakal ngobrol seru ya.
1: Iya. Yep.
0: Setelah beberapa lagu yang hadir di ruang dengar kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: 52 lagu dari Roni Parulian dan Andi Rianto, Sepenuh Hati. Aku mau pengen tanya dulu nih sama kakak nih, kalau perasaan kita udah sayang banget sama pacar kita tuh ciri-cirinya gimana kalau sepenuh hati?
1: Kalau udah sayang banget.
0: Sayang banget.
1: Pastinya kalau yeah, cewek tuh kayak dia tuh bakal posesif parah.
0: Wow.
1: Bakal ngatur cowoknya. Yeah. Bakal ngatur cowoknya biar lebih baik, tapi itu tuh ada kebaikannya gitu.
0: Yes.
1: Kalau cewek tuh udah sayang tuh mau kelihatan cowoknya tuh kelihatan tuh baik di mata orang tuh. Penampilannya diurusin, bakal lebih cerewet dari biasanya.
0: Oke, tapi bukannya gini, bukannya malah yang ceweknya nih kalau udah sepenuh hati sayang sama cowok, dia tuh bakal mudah mewek gitu.
1: Bener.
0: Bener.
1: Itu bakal kayak sensitif banget.
0: Ya. Terus ya udah deh, mau diatur-atur sama cowoknya, dikekang.
1: Iya sih, kebanyakan iya kayak kan? Gitu sih. Ya.
0: Kecuali kalau tuh cewek udah nikah, mungkin beda kali jadi dibawa ke pihak istri ya kan. Tapi ini kalau kita ngomongin relate aja sama yang masih kasmaran, pacaran tuh udah kalau udah sayang sama cowoknya udah terserah aja. Tapi jangan sampai kebablasan ya, teman pro dia. Ya sepenuh hati sih boleh sepenuh hati, tapi kamu harus tahu juga ya, mungkin lagi kuliah, lagi sekolah, udah deh mungkin setengah hati aja dulu.
1: Iya.
0: Ya, nah kalau kamu tipe cewek tuh yang gimana sih? Kamu langsung terima cowok itu apa adanya atau nunggu dia jadi dulu? Maksudnya ya dia udah punya kerjaan atau gimana gitu?
1: Oh kalau aku kok udah punya kerjaan.
0: Cuma perlu dua, emang gitu tuh ya. Sebenarnya harus gitu tuh kalau cewek ya. Karena kan cewek itu kan dia milih juga.
1: Iya ya. Benar.
0: Cowok tuh anggap seperti kayak lebah. Dia datang ke ini ya, ke apa namanya tuh, bunga tuh
1: ke
0: apa
1: bunga,
0: namanya?
1: Ke sari bunga.
0: Ke sari bunga dulu gitu. Ya oke, okay. Ada informasi apa nih?
1: Oke, okay. Jadi aku punya informasi.
0: Informasi.
1: Seseorang yang lagi rilis lagu.
0: Yes.
1: Yaitu The Johnson. Dia itu lagi angkat lagu tentang trauma masa kecil. Lagunya judulnya tuh Andai Kita Tumbuh Besar Nanti. Jadi sekarang tuh ini dinilai relate sama anak-anak muda zaman sekarang. Karena kebanyakan anak muda sekarang tuh yang merasa punya trauma masa kecil tapi gak tergambarkan gitu loh kak.
0: Iya.
1: Jadi tergambarkan lewat lagunya ini.
0: Lagunya apa tadi?
1: Lagunya Andai Kita Tumbuh Besar Nanti.
0: Andai Kita Tumbuh Besar Nanti. Wow. Jadi buat teman pro 2 nanti kamu bisa dengerin juga di radio ini ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kalau ngomongin radio kira-kira masih relate gak sama anak muda?
1: Masih relate. Apalagi kayak program kita sekarang, request-request lagu itu relate untuk anak muda yang lagi di mobil misalkan mau dengerin lagu, mau request tuh kan enak kan kalau ada radio, mau denger-dengerin lagu zaman sekarang gitu.
0: Apalagi kalau di tok-tok aja tuh ada yang lagi siaran radio.
1: Iya, benar.
0: Ya emang radio ini enggak ini ya, gak ada habis-habisnya gitu. Kita ketemu dulu sama teman-teman yang udah gabung nih. Ada Kak Raini ya di TikTok yang udah gabung juga, katanya request lagu dari Geisha, Cinta Itu Kamu. Ada Kak Nasrullah atau Rullah, salam hormat, salam kenal dari Pulang Pisau, Pangkuh 5, Blok B. Daerah mana tuh ya?
1: Waduh, Pangkuh. Dekat tuh sama kampungnya mamah aku kak.
0: Oh mungkin ini kenalan kamu nih. Nasrullah, Rullah. Oke, ada Kak Renzi juga bisa request ini, program request. Ya oke, okay. Lagunya di ini aja ya, disebut aja. Nah mana tadi nih, ada Aku PNM. Halo Kak, izin request lagu dari Cegil, Nabila Takiyah dong. Cegil ini tadi nih ya.
1: Iya.
0: Cegil. Oh iya ya. Oke, okay, nanti kita bakal putarin buat teman pro 2 yang pengen request, silakan aja gabung di siaran TikTok kita, terus juga bisa mention di Instagram. Satu lagi di WhatsApp 081152394.
2: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: hai kamu.
1: Esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
2: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Ranab dan
1: aku Nisa.
0: Oke Nisa, kita ada info baru apa lagi nih?
1: Kayaknya yang simple-simple aja nih kak.
0: Boleh, simple.
1: Sekarang tuh banyak banget Gen Z yang lagi make lagunya yang sesi potret itu loh.
0: Itu benar, ya.
1: Sesi potret tuh kan katanya, kenapa? Katanya bagi mereka tuh yang perantau itu tuh relate banget dan ketakutan mereka selama merantau tuh tergambarkan di lagu itu.
0: Sesi foto itu ya.
1: Sesi potret.
0: Sesi potret.
1: Iya. Lagunya? Sesi potret.
0: Sesi potret penyanyinya.
1: Penyanyinya.
0: Aku tahu bukannya potret ya, bukan ya?
1: Apa ya?
0: Sesi potret.
1: Jujur.
0: Jadi ini teman berdua kalau dengerin lagu ini banyak banget dipakai sama pegiat media sosial, enggak di Facebook, TikTok tuh pas peristiwa tewasnya 3 aparat personil
1: ya, bener.
0: Kepolisian.
1: Iya benar.
0: Aku di situ tuh waduh merasa banget tuh gimana kalau jadi keluarga terdekatnya ya kan.
1: Iya benar.
0: Cuman lagunya tuh lupa aku. Sesi potret.
1: Sesi aneh. Potret yang selalu ku benci.
0: Di rumah
1: aneh
0: baru.
1: Rasanya kau tadi sini.
0: Iya tuh wah relate banget juga.
1: Sakit
0: dengan kehidupan
1: banget.
0: Iya bayangin nih kan.
1: Mm-mm.
0: Gimana kalau jadi keluarga juga.
1: Iya benar.
0: Aduh. Dan juga masih banyak juga dipakai buat ini ya, buat perpisahan.
1: Iya.
0: Ya. Ada yang habis pensiun, lagunya itu dibuat.
1: Oh, benar.
0: Gitu. Habis putus juga itu. Kalau ngomongin udah berapa kali putus nih pacaran?
1: Aku. Berapa ya? 2, 3
0: baru
1: mungkin.
0: Baru 2 atau 3. Oh,
1: ya.
0: Banyak ya. Oke teman-teman jangan lupa gabung di siaran TikTok kita ya, sama juga di 08115239924. Nah kalau aku zaman kuliah dulu punya mantan tuh hampir 20-an.
1: Wow. Nah,
0: kenapa? Karena aku ya ntar ini ada yang dengar juga nih ya. Ini hanya sebagai pengalaman aja. Oh kayaknya ini kurang cocok. Ini kayaknya kurang ini kurang pas. Sih ya.
1: Tapi kakak kalau dulu masa kuliah pacaran tuh lama gak sih kak?
0: Nah aku tuh paling lama tuh setahun.
1: Paling lama?
0: Setahun tuh cuma 4 orang. Yang lain tuh ya ada yang paling cepat seminggu. Ya kalau dulu kan zamannya mah zaman dulu masih telepon-teleponan.
1: Iya
0: SMS,
1: sih benar.
0: Gak sedekat ini.
1: Tapi komunikasinya enak gak sih kak kalau kayak gitu?
0: Komunikasinya ya karena ingat pulsa telepon.
1: Iya.
0: Udah kita ketemu di KPU Sudarso. Nah gitu aja. Akhirnya sibuk sama sibuk putus ya. Kadang aku yang lari sendiri pergi tanpa jejak. Taunya dia dengerin radio kan gitu kan. Kamu masih siaran ya? Aku ke studio ya katanya. Gak bisa ya kan ya. Gak bisa lagi, gak bisa lari kan, gak bisa nyalak gitu teman pro 2. Nah masalahnya biasanya kalau putus kenapa? Ayo kalau di kamu.
1: Kalau aku, kalau aku kayak merasa gak cocok.
0: Oh gak cocok. Tapi kenapa kemarin dijadiin?
1: Itu kayak semakin lama kok sifatnya makin gak cocok ya.
0: Makin liar gitu.
1: Iya.
0: Oh,
1: kayak
0: bahaya.
1: Dah gak cocok nih, dah gak sefrekuensi, gak mau.
0: Kan gini nih, kalau kayak aku tuh harus komunikasinya intens.
1: Benar.
0: Saat kita lagi misalkan aku ngajak dia makan, tapi dia cuma makannya aja gitu kan. Tapi nggak ngobrol.
1: Iya benar.
0: Padahal kalau dulu nih teman pro 2 kan tuh handphone tuh cuma SMS aja sama main game yang kayak ular gitu kan.
1: Benar.
0: Itu kan kita sebenarnya harus intens. Ini kok ceweknya kok diam terus sih. Terus dia cuma ngajak cuma makan aja. Wah berarti ajas manfaat dong.
1: Iya.
0: Akhirnya udah.
1: Padahal kita tuh maunya makan tuh sambil sharing, sambil cerita-cerita gitu kan.
0: Cerita, ya kan ya dia bisa curhat. Nah, ternyata dia ya gitu-gitu aja ya udah nggak berkembang kan.
1: Iya. Ya udah.
0: Ya udah putus aja. Oke. Kita ketemu dulu sama teman pro 2 nih yang udah gabung di 08115239924. Ini ada teman kita Kak Theo. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang mau request lagu Mati-matian dari Mahalini.
1: Aku aku suka nih lagunya.
0: Jangan sampai mati-matian juga kali ya. Nah, mau gak kamu kayak gitu nih, Nisa?
1: Enggak, itu berlebihan untuk iya, cewek.
0: Itu untuk cewek, benar tuh kata dia. Next. Hai kak, request lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Sumpah Mati, gitu bukan ya. Soalnya buat kakak aja yang lagi siaran berdua, ya makin cantik dan ganteng aja. Jelas dong, kita kan gantengnya dari langit. Siapa lagi ini? Oke, hai, selamat siang buatnya Lala Purnamasari. Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Mau request lagu dari Fortune Cookie. Benar ya, Cookie ya?
1: Iya.
0: Bukan Cuki.
1: Cookie.
0: Cookie yang mencinta dari JKT48. Oke, nanti kalian bisa dengar setelah yang satu ini.
2: Sekolah seperti teman-temanku.
3: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
4: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
5: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
6: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Selama ini scan retina mata bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan.

kebahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: berdua dari Palangkaraya, masih bareng kita berdua nih ya, menemani suasana siang kamu. Yang mau request boleh sampai nanti ke jam 12 siang. Ya, Juicy Lizzy dan Mawar De Jong dengan lagunya Tak Di Tanganku. Tiba-tiba tadi nerima duit, tiba-tiba hilang.
1: Enggak ada di tanganku.
0: Padahal udah habis dibelanjain. 100 ribu tuh udah enggak kerasa ya. Beli apa aja tinggal cuma beli 2 barang ludes. Oke, makasih buat kamu Kak Rizka yang udah request ya lewat siaran TikTok kita. Halo Kak, mau request lagu dari Juicy Lizzy Tak Di Tanganku. Ya, lagunya udah ya, kita enggak ada utang ya. Dia udah ngebalas nih, thank you Kak, udah diputarin lagunya. Iya. Jesse request lagu mana tadi? Lagu yang udah diminta tadi dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau makan menu makan siang favorit kamu apa nih?
1: Aku pastinya nasi campur.
0: Oh, nasi campur.
1: Pasti. Aku suka banget sama patin goreng.
0: Ah, aku nggak tahu kenapa sih aku nggak suka sama ikan patin.
1: Aduh.
0: Patin, ya. Kalau ngelihat ada lemak-lemaknya gitu sama kulitnya yang licin-licin,
1: nggak suka. Malah yang best seller itu lemaknya Kak. Enak banget.
0: Iya. Aku baru tahu ada anak muda suka ikan patin.
1: Banyak kok, nggak cuma aku.
0: Ya, tapi Ranap tuh yang suka ikan patin tuh. Ini yang udah dikasih tepung. Biasanya di pesta-pesta pasti ada.
1: Yang di fillet?
0: Iya, yang di fillet. Ah, udah. Karena udah dipisahin dong.
1: Iya, benar sih.
0: Malas ngelihatnya, ada kepalanya, ada ekornya. Satu ekor kayak gitu. Aduh. Dipotong lagi ya kan ya, setengah. Oke. Nah, menu makanan favorit aku tuh bila siang hari tuh enggak usah yang berat-berat. Kayak makan bakso, mie ayam, gado-gado, apalagi mie kuah, bakmi, itu tuh.
1: Berarti nggak makan nasi?
0: Aku nggak makan nasi. Sekarang aku udah mulai diet. Kalau dulu tuh kau tau nggak ya, teman pro 2 dan juga kakak nih, aku tuh punya berat dulu tuh sampai 148 kilo.
1: Sekarang Sumpah?
0: Udah. Sekarang udah mulai pelan-pelan berangsur. Kenapa? Kenapa aku udah sekarang rajin nge-gym? Ternyata teman pro 2, nge-gym itu tuh banyak banget manfaatnya. Ya, kemarin-kemarin tuh aku sakit di bagian paha sini sampai kaki ya kan. Maklum udah mulai senja. Wah, ini mungkin bisa jadi bagus nih tips buat orang tua kamu juga gitu. Ya ternyata enak, udah enggak ada lagi nyeri-nyeri gitu kan ya. Semua alat dipakai tuh wah, udah kembali bugar kayak di usia 20 tahunan lagi gitu ya. Ya. Mungkin dia ngeliat sama aja kayak orang tua aku gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. 0811523924. Terima kasih buat kamu yang udah request lagi. Oh iya, Kak Gesia, Cinta Itu Kamu belum diputarin loh. Aku tunggu loh ya. Iya, oke. Aman, lagunya bakal Rana putarin nanti. Iya, masih ada utang ternyata. Ya, afternoon Kak, boleh request dong dari Angie Carvalho, dari Kak Jul di Bandung. Salam ya buat Kak Ranap ya dan temannya. Selalu bahagia dan jangan lupa tetap tersenyum. Oke, nanti kita balik lagi ya teman pro 2. Oh iya, buat kamu yang sekarang lagi sedang dalam perjalanan mungkin dari Palangkaraya ke kota lain atau dari kota lain ke Palangkaraya, jaga keselamatan kamu ya.
1: Iya.
0: Karena penting
1: hati-hati
0: banget
1: di jalan.
0: Yang lagi pakai mobil kata dia tadi tuh, jangan sampai enggak konsentrasi karena megang handphone.
1: Benar.
0: Itu yang sering kejadian.
1: Sering banget tuh kejadian.
0: Kenapa? Karena aku kemarin hampir udah tabrakan gitu kan. Ya baru nyadar, aduh, kenapa aku pegang handphone tadi? Aku mau baca siapa sih notifikasi ini? Tiba-tiba udah nubruk. Wah. Itu pas mau lagi siaran, udah mepet waktunya. Nah ini jangan sampai terjadi dengan teman Pro 2. Udah hancur kan, karena kita yang nabrak duluan. Udah langsung minta maaf aja. Untung orang itu gak minta ini, ya kan ya. Apa namanya itu?
1: Ganti rugi.
0: Minta ganti rugi, ya udah diaku aja ternyata yang rusak. Ya syukurlah. Jadi teman Pro 2 sekali lagi, tetap konsentrasi di jalan ya. Kalau ngelihat mantan udah
1: gak usah nengok,
0: hadap lurus aja. Gak usah lihat tengok kanan kiri.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 92.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu dari Noah, ku katakan dengan indah. Lagu ini enak banget ya. Easy listening gitu kan. Cocok banget diputar di siang hari. Boleh tahu nih ada informasi apa lewat lagu ini, ku katakan dengan indah?
1: Itu kayak gimana ya bahasakannya, kayak kita tuh kalau ke pasangan sendiri tuh nyampaikannya dengan indah. Jadi tuh dari sepenuh hati, dari hati bener, bener-bener dari dalam hati.
0: Tapi percaya enggak ya teman Pro 2, kenapa sih kalau dengar kata indah ujung-ujungnya menyakitkan? Kan pas banget lewat lagu ini.
1: Iya bener lagi.
0: Kau hancurkan hatiku. Ini nih kayaknya pas banget buat cowok-cowok yang pintar ngomong.
1: Iya bener. Dan romantis. Itu manis di awal doang. Habis itu akhirnya ditinggalin.
0: Kayaknya kamu pernah gitu ya. Setelah udah kelepak-kelepak, ceweknya tuh udah tinggalin aja.
1: Iya.
0: Gitu. Wah, jadi jangan ya teman Pro 2. Saat kamu masih muda tuh harus ini dong, tunjukkan bahwa kamu adalah cowok yang setia. Tapi juga benar, jangan salahin cuma cowok. Cewek juga gitu mah. Kadang sekarang malah ceweknya yang laki yang udah gimana gitu, smart banget, pintar banget ngomongnya.
1: Iya ya kan, juga ya? Sih.
0: Ujung-ujungnya si cowok diduain. Padahal sudah capek jemput sana sini ngantarin gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya ditinggalin. Tapi banyak loh ya, malah yang ditinggal nikah tuh cowok daripada cewek. Zaman sekarang.
1: Iya benar.
0: Beda kalau zaman old. Kalau dulu mah laki-laki yang ditinggalin, sekarang jadi lupa aku, jadi kebalik. Kalau dulu mah cewek yang ditinggalin nikah, kalau sekarang cowok yang ditinggalin.
1: Iya benar. Karena cewek itu kapanpun dia siap. Kalau nya ada yang ngelamar, saat itu bisa jadi terima. Walaupun dia punya pacar. Kadang tuh apalagi ngelihat calonnya tuh lebih mapan. Itu bakal bikin berpikir berkali-kali.
0: Oh, itu kamu juga ya?
1: Enggak.
0: Masih ada rasa juga ya. Kalau udah cinta belum mapan ya, penting sama-sama nanti pas sudah ngejalaninya bisa mapan sendiri. Karena teman Pro 2 ya, setelah berkeluarga tuh ada rezeki masing-masing. Ada rezeki anak, ada rezeki istri. Percayalah gitu kan, semua akan indah pada waktunya. Yes. Tapi tunggu umurnya pas ya buat nikah ya. Kalau masih kuliah, sekolah, udah jalani aja dulu.
1: Nanti dulu
0: ya, pacaran sih boleh gitu. Baik teman Pro 2, nanti di jam 12 kita bakal hadirin cerita-cerita para entrepreneur UMKM muda dan para pengusaha muda ya di program siang ini. Ada yang namanya muda kreatif.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di program kesayangan kamu muda kreatif yang selalu bawa cerita seru dan inspiratif tentunya. Pernah gak sih kamu nonton film animasi kayak Doraemon ya, atau dengerin iklan di radio juga, atau main game? Nah, mungkin teman Pro 2 kepikiran ya, siapa sih suara di balik karakter itu ya? Kok bisa pas banget dengan ekspresi dari kartunnya juga. Nah, siang ini teman Pro 2 aku kedatangan tamu ya. Padahal bukan tamu juga sih. Orang yang sudah dikenal ya, baru hari ini. Dia spesial banget, punya bakat suaranya yang bagus ya, yang kerjanya mainin suara dan menghidupkan berbagai karakter.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan kakak Nisa.
1: Iya. Ya,
0: gimana kabarnya Kak Nisa?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, silakan, kamu sebagai profesinya apa nih?
1: Aku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sekarang semester 4. Jurusan 4. Ilmu Komunikasi. Masuk ya.
0: Masuk juga ya ke dunia siaran, broadcaster, dan juga punya aktivitas
1: beberapa, tapi sekarang lebih dominannya ke mengisi suara, yeah. Voice over
0: pakai P ya.
1: Pakai V.
0: Pakai pol-pol. V. Ya. Voice over. Kalau pakai P itu beda lagi. Voice gitu.
1: Voice.
0: Gimana Kak?
1: Jadi voice over ini bermula dari sebenarnya dari kampus juga sih Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, awal mulanya dulu itu baru di semester 2. Dulu aku BA. BA-nya di kampus aku, di fakultas aku.
0: Ada juga ya.
1: Di PISIP, iya. Misalnya. Terus aku konten kreator juga sama teman-teman juga sih di fakultas aku itu. Aku kan PISIP ya.
0: Ya.
1: Jadi aku konten kreator di 2025 awal, di semester 2-nya aku.
0: Wah, banyak dong yang bakal dibahas nih.
1: Iya, sebenarnya
0: ngomongin
1: voice over.
0: Over. Over banget sih.
1: Jadi awal mulanya di situ tuh. Yeah. Dengan ngisi profil kampus. Jadi profil kampus aku itu kan berupa video gitu kan. Jadi
0: okay,
1: penjelasannya itu berupa rekaman suara doang. Nah, itu awal mulanya aku di situ. Terus banyak yang notice kayak bagus nih kayak gitu. Dan sempat mandek enggak ngisi VO apapun, enggak ngisi voice over apapun itu di semester 3. Karena memang aku sibuk juga.
0: Kuliah.
1: Habis itu masuklah aku jadi konten kreatornya pemerintah. Nah, disitulah mulai jejaring sosial tuh media. Banyak di aku, apalagi kan pemerintahan terutama di Disbudpar. Disbudpar itu beberapa kali makai suara aku untuk pengenalan budaya. Waktu itu aku ngisi

0: suara pengenalan lab yang ada di Sebangau, Kak. Yang baru. Nah, itu waktu itu kan dibikinkan profilnya. Aku juga ngisi di situ. Sama waktu itu ada pengenalan tentang ikoniknya Palangkaraya, itu menara apa namanya yang di bundaran. Itu aku ngisi itu.
1: Talawang.
0: Iya, Menara Talawang.
1: Oke.
0: Okay. Ngisi aku, itu. Jadi kayak makin kesini makin kayak seru sih mainin suara, makanya mau juga masuk ke penyiaran. Bahkan luas. Sampai sekarang aku masih jadi konten kreator di ada salah satu studio foto. Jadi aku jadi konten kreator di situ. Jadi suara kepake banget. Aku suka mainin suara aku, menyesuaikan dengan videonya juga.
1: Aku mau pengen dengar dong ya salah satu produknya.
0: Mau dengar?
1: Ya, yang umum aja deh. Yang langsung kamu aja.
0: Misal ya. Kayak yang mana ya? Teksnya ya.
1: Teksnya apa gitu ya?
0: Kayak biasanya aku ngisi waktu itu ngisi tentang Palangkaraya yang masuk ke nominasi anti korupsi nomor 2 se-Kalimantan Tengah.
1: Wow.
0: Jadi gini. Palangkaraya telah masuk ke nominasi nomor 2 anti korupsi se-Kalimantan. Contohnya.
1: Masuk banget. Aku pernah dengar suaranya di mana gitu ya.
0: Kalau mau dengar suara aku, cari dah di IG-nya pemerintah.
1: Iya, iya.
0: Di Palangkaraya semakin keren.
1: Jadi kayak slogan gitu tapi ada suaranya teman Pro 2. Ini banget sih ya. Udah kayaknya udah enggak familiar banget maksudnya.
0: Mm-mm.
1: Jadi udah enggak asing lagi di pendengarannya aku juga.
0: Mm-mm.
1: Dari tadi aku udah nyimak nih ya Kak Nisa ngebahas tentang profilnya gitu ya. Seorang pegiat media sosial juga sampai saat ini.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau di akun pribadi kamu gimana?
0: Nah, ini bedanya nih. Kalau di akun pribadi malahan aku tuh enggak sering upload gitu, Kak. Aku beberapa kali kayak mau coba bikin konten sendiri tentang diri aku tuh malah enggak jadi. Karena menurut aku tuh beda untuk diri sendiri dan kerjaan. Kalau kerjaan kan memang harus niat kan. Memang niat enggak niat ya harus dikerjain. Gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri malah aku kayak males. Di media sosial aku itu ya udah personal. Enggak ada konten-konten tertentu yang kayak menceritakan keseharian aku gitu, enggak ada. Bahkan aku enggak ada ngenalin suara aku di situ. Cuman kayak ya udah gitu aja, kayak sosial media anak muda biasanya.
1: Ya paham. Nah, jadi boleh diceritain sedikit ya gimana sih sebenarnya awal mulanya, tadi udah ada gitu ya. Sebenarnya tuh bukan kayak seperti cita-cita ya.
0: Iya.
1: Jadi tiba-tiba langsung terjun aja.
0: Dan nyemplung. Tiba-tiba tuh mengalir, nyemplung, mengalir gitu.
1: Akhirnya bisa.
0: Iya, benar.
1: Tapi aku mikir dulu nih, tukang editnya siapa? Berarti bukan kamu dong.
0: Beberapa bukan aku tapi beberapa aku.
1: Bisa juga.
0: Iya, aku bisa juga.
1: Oke, banyak orang mikir nih teman Pro 2 kalau jadi pengisi suara itu modalnya cuma harus punya suara keren yang bagus, merdu gitu ya. Benar enggak sih mitos itu tuh atau sebenarnya ada skill lain yang lebih penting dari yang punya suara bagus atau merdu gitu. Kalau aku dengerin suara kamu merdu aja sih.
0: Kalau aku masalah merdu untuk ngisi suara gitu bagus, Kak. Tapi kalau nyanyi enggak banget.
1: Enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa. Malah enggak bisa, malah jelek banget. Tapi kalau soal olah suara untuk mengisi video atau mengisi karakter tuh bisa. Karena bisa menyesuaikan keadaannya, menyesuaikan isi dari videonya itu sendiri. Itu, tapi kalau nyanyi nggak bisa. Untuk ngelatihnya pun sebenarnya nggak ada yang kayak ngelatih tertentu. Dan awalnya juga kan nggak sengaja kan. Jadi makin kesini makin di gimana caranya biar lebih bagus aja gitu.
1: Nah, antara sebuah kreativitas atau cuan.
0: Dua-duanya sih.
1: Dua-duanya.
0: Iya, dari kreativitas itu kan menghasilkan cuan kan.
1: Baiklah teman pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Oke, kayaknya seru banget nih ya sama Kanisa di program Muda Kreatif. Kita dengerin dulu lagu berikut ini.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: 92,42 teman terbaik kamu, muda kreatif ya. Ah, kita masih balik sama Kak Nisa.
1: Iya.
0: Ya, seorang muda kreatif ya, sambil kuliah, sambil-sambil juga ya. Sebagai seorang pengisi suara ini tentu tidak mudah juga. Mm-mm. Ya. Kalau orang bilang ah mudah aja. Nah, kita bakal dengerin pengalaman dia ya. Tentunya di balik layar dan prosesi kreatifnya.
1: Iya.
0: Nah, sebagai voice actor, tantangan terbesarnya apa sih bagi kamu?
1: Tantangan terbesarnya kalau sampai sekarang tuh karena banyak kan Kak yang udah bakal ngisi suara yang suaranya lebih bagus.
0: Yeah.
1: Kadang aku tuh bisa merasa kayak kok suaraku gini-gini aja ya. Terus kenapa ya nadanya balik-balik lagi ya ke sini ya? Kalau kita tuh dengar suara orang lain, aku bakal ngerasa kayak gitu. Tapi setelah dicoba terus balik lagi itu ciri khas aku. Nggak bisa aku tuh ngikutin nadanya orang.
0: Yeah.
1: Jadi ciri khas aku ya nadanya seperti itu. Tantangannya itu sebenarnya kalau rekaman itu nggak cukup sekali dua kali.
0: Oh, berapa kali take ya?
1: Beberapa kali take. Kata orang sih lebih enak kayak per paragraf kah, kayak gitu kan lo membacanya.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi di aku itu nggak. Aku harus selesai satu kali rekaman semuanya. Dan itu susah menurut aku karena harus ngatur napasnya juga.
0: Yeah.
1: Gimana biar nggak tergesa-gesanya kan? Aku pernah sekali video itu ditolak karena suaranya nggak masuk kriteria mereka.
0: Gimana perasaannya?
1: Nangis kak aku. Aku nangis karena itu pertama kali kan. Tiba-tiba aja ini nggak sesuai sama yang kami mau, kata mereka gitu. Ya udah aku bilang aku coba revisi lagi. Habis itu pas direvisi lagi aku perlu 2 hari untuk balik lagi ke rekamannya itu.
0: Oh boleh ya?
1: Mm-mm.
0: Ternyata bisa.
1: Ternyata bisa.
0: Oke, aku mau pengen gimana cara kamu membangun emosi itu tadi akhirnya bisa.
1: Biasa kan teksnya itu aku yang nyediain kan. Mereka cuman menyampaikan temanya gini nih. Nanti konsep videonya gini nih. Membangun emosinya itu tergantung apa yang kubacakan. Kalau misalkan kayak kemarin itu menyangkut tentang lab terbarunya yang ada di Kereng Bangkirai Sebangau itu, aku gimana ya pembawaan aku supaya orang tuh tertarik mendengarnya. Yang paling pertama sama kayak kita bikin konten.
0: Benar.
1: Di 3 detik pertama kita pasti bakal cari hooknya kan. Biar orang nggak bosen.
0: Ya.
1: Gimana caranya menyampaikannya tuh biar orang mau dengerin sampai akhir. Itu sih yang menurut aku gimana ya trik aku biar dipakai ya. Terus.
0: Iya, karena gimana caranya bisa kedengaran suara yang serius, nangis, marah.
1: Benar, ya. Benar.
0: Padahal tuh cuma di mikrofon, ya.
1: Sebenarnya enggak.
0: Iya, jadi tuh kalau udah dengar suaranya tuh udah nampak aja orang gimana, gitu ya. Aku tuh jadi pernah punya pengalaman dulu ya. Waktu masih di radio sebelumnya tuh sama kayak sekarang tuh orang tuh pada penasaran dengerin suara kita. Ini gimana sih? Nah, tuh udah mereka tuh pendengar tuh udah paham aja. Oh, kayaknya nih orangnya tipenya gini. Padahal salah.
1: Itu karena kita lagi rekaman aja.
0: Yeah.
1: Sebenarnya di luar rekaman pun nggak gitu.
0: Boleh, bener juga sih. Nah, gini kak, ada ritual khusus nggak ya buat menjaga kualitas suara kamu?
1: Biasanya kalau misal hari ini aku mau tek suara, aku seharian gak bakal minum es.
0: Ya itu setuju.
1: Bener-bener aku air hangat doang. Dan kayak beberapa menit sebelum aku ambil suara itu aku bakal minum air putih biasa. Air putih biasa aja. Ada waktu itu aku kayak hari ini harus rekaman nih, deadline. Dan ternyata suaraku bener-bener gak bisa dipakai. Serak pol. Aku batuk, aku pilek. Habis itu nggak tahu mamahku bikinin kak air malam itu. Air itu dibiarin di luar dan semalaman. Jadi dia ngeresap embun malam.
0: Okay.
1: Besoknya diminum, mulai baik.
0: mulai baik,
1: baik kan?
0: Suaranya.
1: Iya.
0: Kembali lagi.
1: Iya. Baru gitu. Di situ aku bisa lagi ambil suara.
0: Terus ada latihan ini nggak, pemanasan vokal ya sebelum
1: ada, pasti.
0: Tap ya?
1: Ada.
0: Karena ini udah biasa dilakukan oleh seorang penyanyi juga.
1: Pasti ada. Apalagi kalau kita punya teks sendiri, aku berulang-ulang baca teks. Karena aku tipe orang yang bisa kalau kata-katanya tuh bisa nyelimpet kak di mulutku, apa ya bahasanya, bisa keserempet, bisa ke balik-balik kata-kata yang memang gak familiar di aku, bisa gitu.
0: Nah ini nih ya, tadi aku tadi mau nanya seperti itu tadi, pernah nggak dapat skrip atau karakter yang paling susah dan bikin kamu tuh harus take berulang-ulang?
1: Iya ya? Pernah.
0: Karakter seperti apakah itu?
1: Biasanya tuh yang menyangkut ke biologi kak. Itu susah banget.
0: Yeah.
1: Berkali-kali. Ya udah akhirnya aku bikin yang kayak memang per paragraf nggak semua langsung kubacakan. Contohnya kayak nama lain tanaman kan susah tuh kalau kita sebutinnya cepet-cepet. Itu aku gimana caranya? Aku bisa berjam-jam tek itu doang. Karena memang nyelimpet banget di lidah. Itu sih, itu termasuk tantangan. Tantangan. Itu aja sih.
0: Gitu ya. Oke, jadi buat teman Pro 2 juga nih yang kayaknya udah dengerin kita dari tadi dan pengen coba-coba belajar menjadi voice over atau voice acting dari rumah. Kira-kira alat apa aja yang disiapin ya? Ya minimal apa gitu selain handphone gitu? Atau cukup modal HP aja?
1: Kalau aku pakai mic kak.
0: Oh iya.
1: Mic yang nyambung langsung ke handphone.
0: Ada sound cardnya gitu?
1: Iya, pakai mic itu. Biasa kalau biasa itu dipakai untuk konten kreator juga yang ditempelin di baju.
0: Ada juga yang sokan yang kotak-kotak tuh ya.
1: Aku pakai mic itu aja sih.
0: Oh biasa ya?
1: Iya. Kayak mic itu aja. Kalau misal kayak harus rekaman dadakan pun aku nggak pakai mic. Cuma perlu ruang yang sunyi aja. Ruang sunyi. Jadi tantangannya lagi nih, kalau kita lagi rekaman itu nggak bisa ada suara kipas.
0: Oh.
1: Suara kipas, suara AC. Itu benar-benar nggak bisa karena masuk banget. Itu.
0: Gitu ya. Nah, boleh dong kasih apa ya, pesan paling penting ya, juga mungkin tips ya buat anak muda yang pengen serius menekunin ini kamu ya, bisnis kamu ya, menekuni juga ya industri kreatifnya Kakak Salsa. Kakak Salsa, Kakak Nisa.
1: Nisa. Ya. Mungkin kayak kita sekarang kan kalau membangun usaha atau kayak mahasiswa lagi cari usaha itu misal berjalan beberapa hari, beberapa bulan dan setelahnya banyak saingan, biasanya anak muda tuh bakal insecure kak. Jangan, karena kita itu punya ciri khas sendiri. Jadi walaupun usaha kita tuh sama orang lain, kreativitas kita tuh beda. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Tetap menekuni apa yang kita bangun dari awal, itu aja.
0: Oke ya. Nah kalau dari dengar cerita kamu ya, di awal sampai di terakhir ini, sepertinya kamu menjadi seorang perempuan yang ingin menjadi seorang entrepreneur.
1: Iya.
0: Benar gak sih?
1: Benar.
0: Daripada jadi seorang pegawai atau
1: iya sih
0: yang lainnya.
1: Sebenarnya kalau ke pegawai mungkin kurang ya, karena aku masih karena aku suka yang kayak kerjanya tuh sana kemari gitu loh kak. Dan waktu untuk waktunya tuh aku nggak mau ada tuntutan waktu.
0: Kayak
1: kita tuh harus kerja dari jam segini sampai jam segini. Tuh aku kurang suka sebenarnya. Makanya aku lebih milih kayak freelance gitu.
0: Tahu nggak capek kan yang namanya absen masuk.
1: Iya benar.
0: Ya kan ya. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin ada beberapa dari teman kita ya udah dijalani aja.
1: Iya.
0: Nah jadi buat kamu teman Pro 2, kalau belum ada apa ya, dibilang bakat atau seperti yang dibilang tadi sama Kak Nisa, ya udah dijalani dulu gitu ya. Coba latih-latih dulu. Apa nih yang ada bisa kamu andalkan ya dalam diri kamu?
1: Iya benar. Kadang tuh kita nggak sadar loh kalau yang kita lakuin tuh sebenarnya bakat.
0: Bakat yang bisa menghasilkan.
1: Iya. kalau kita biasanya orang bakal sadar kalau di notice. Kalau di notice orang sekitar baru kita sadar kan. Itu kalau sudah di notice langsung aja kembangin. Kembangin bakal jadi usaha kok.
0: Oke. Nah, pesan dari Kak Nisa sendiri nih buat teman Pro 2 agar bisa menjadi anak muda yang kreatif.
1: Mungkin untuk anak muda sekarang tuh gak kalah kreatif sama yang lain. Aku yakin pasti semuanya kreatif dalam bentuk apapun itu. Tapi pesan aku cuma satu, jangan salah gunain kreativitas itu. Dan kita tuh pintar-pintar aja memilah apa yang baik untuk kita kembangin dan apa yang enggak. Itu aja sih.
0: Baik teman Pro 2, semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Nisa ini menjadi pengalaman yang bermanfaat buat kamu ya. Bisa menjadi seorang entrepreneur muda ya. Anak muda yang kreatif yang tentunya disukai sama semua orang. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya benar.
0: Sama seperti Kak Nisa. Oke, baik teman Pro 2. Akhirnya kita tuntaskan dulu ya program Muda Kreatif dalam minggu ini. Sampai jumpa. Yuk.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Muda, kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dengan aku, Ranab, dan juga
1: aku, Nisa.
0: Oke, Kak Nisa masih semangat dong.
1: Iya dong.
0: Harus ya. Tapi aku udah mulai ngantuk-ngantuk nih. Ya, oke, buat kamu udah jam 1 nih ya. Buat yang belum makan siang, makan siang dulu deh, jangan sampai nyeri ya di lambung perut kamu baru ingat ya. Karena sebenarnya jam-jam segini krusial banget ya buat semangat kamu, energi kamu ya, terkuras. Bener. Tapi aku percaya ya, ini beberapa dari pendengar radio nih sekarang lagi liburan, lagi nyantai.
1: Iya benar.
0: Malam minggu ya ternyata. Mm-hmm. Biasanya malam minggu kamu ngapain sih?
1: Biasanya aku jalan dong, Dad. Ini waktu yang tepat malam minggu ini bagi bagi semua anak muda. Waktu yang tepat untuk jalan sama pasangannya.
0: Nah, kalau aku hari Sabtu tuh biasanya olahraga, nge-gym, terus jogging, naik sepedaan tuh sampai malam. Apalagi kalau di Bundaran sana, Bundaran Besar. Wah, aku lihat ya anak-anak muda ini udah gaya hidupnya keren.
1: Benar.
0: Ya, gaya hidupnya olahraga.
1: Benar.
0: Kalau zaman dulu di era tahun 90-an, Bundaran itu tempat orang jual dagangan di tengah-tengahnya.
1: Oh.
0: Terus masyarakat itu senang ya putar-putar bundaran ya. Acaranya juga di situ sambil jalan kaki. Nah, kalau sekarang beda ya.
1: Iya.
0: Bisa apa ya? Olahraga sampai malam hari.
1: Iya, benar.
0: Ya, ngemanfaatin waktu luang ya. Pernah enggak jalan-jalan ke situ olahraga?
1: Pernah.
0: Pernah.
1: Aku dalam seminggu ada beberapa kali mungkin kalau ada waktunya lari.
0: Lari ya?
1: Seru kan lari di Bundaran Besar karena banyak juga yang lain.
0: Oh, kamu hobi lari juga?
1: Bukan hobi sih, cuma kayak lari.
0: Aku tuh kenapa sih ya kalau lari ya di dekat masa atau banyak orang tuh kayaknya diketawain. Ada yang ketinggalan katanya tuh kan. Jadi malas, jadi jalan kaki aja. Dibilang lari, orang bilang jalan kaki, ya kan ya. Dimana orang bilang jalan kaki, di situ aku mau pengen lari, tapi kayaknya serba salah, ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, manfaatkan nanti sore ya, buat kamu bisa manfaati waktu dengan olahraga. Sekarang olahraga tuh udah gampang ya.
1: Iya.
0: Di rumah juga bisa.
1: Benar.
0: Contoh.
1: Yoga.
0: Yoga, benar. Dalam kamar aja bisa ya.
1: Iya. Sambil nonton tutorial di YouTube. Orang kan banyak tuh sekarang.
0: Iya benar, orang rumah aja nonton ini apa? Kayak senam aerobik.
1: Iya, benar.
0: Yoga tadi juga iya. Apalagi ya? Jadi buat kamu yang malas keluar rumah tuh bisa ini push up.
1: Iya, benar.
0: Ada lagi?
1: Olahraga di rumah. Apa lagi ya?
0: Apa yo? Aku suka gangguin anjing tetangga ya.
1: Biar lari.
0: Biar lari kencang. Tapi emang sih bukannya kenapa ya? Apa namanya tuh guguknya tuh emang suka main sama aku gitu. Jadi dia kerja kan lucu-lucuan aja sampai berapa keliling akhirnya dia juga capek gitu ya.

0: Nah itu tuh teman pro 2, aku mau bakal nanya sama kakak Nisa nih. Mm-mm. Apa nih olahraga favorit kamu?
1: Aku suka bulu tangkis.
0: Oh.
1: Iya, tapi gak rutin sekarang. Kayak beberapa kali aja, karena bulu tangkis kan perlu temen kan.
0: Iya benar.
1: Jadi menyesuaikan juga kalau ada temennya bulu tangkis. Apalagi sekarang kan enak bulu tangkis kan, di Palangkaraya banyak tuh gor-gor bulu tangkis kan.
0: Iya.
1: Walaupun kita gak punya raket pun, di gor itu ada penyewaannya gitu kak.
0: Ada dong.
1: Iya. Jadi aku suka. Terus aku juga suka lari, tapi bukan yang lari kayak orang yang ngejar pes, enggak. Kayak entar lari, entar jalan gitu. Sore-sore enak aja.
0: Nah, tadi kalau ngebahas badminton tuh, kamu tahu enggak sistemnya gimana?
1: Jujur aku cuma kayak suka mainnya aja.
0: Ah, itu tuh. Iya. Aku tuh kalau udah disuruh benar-benar bertanding capek gitu.
1: Benar.
0: Ada gimana ya, kalau misalkan mainnya berempat itu tuh enggak langsung sembarangan langsung nyemes aja.
1: Iya.
0: Ya,
1: ini untuk servis pun kita ada waktunya. Oh, ini servis kamu, ini servis teman kita, iya, gitu kan tuh.
0: Aku tuh mikir yang penting bisa gerak aja deh.
1: Iya benar, ya. Aku juga.
0: Tapi kalau udah disuruh bertanding dengan aturan-aturan yang ada, oh,
1: enggak.
0: Aku enggak bakal bisa kayak gitu.
1: Benar.
0: Ya, itu kayaknya udah bikin capek banget.
1: Iya benar.
0: Makanya aku lihat tuh banyak yang kayak apa ya, tuh kalau udah main badmintonnya lebih tuh jangan diporsir, ya. Karena kalau kita mainkan sampai setengah jam tuh kayaknya jantung tuh berdebar-debar kencang gitu.
1: Iya benar.
0: Karena
1: bener
0: udah enggak terbiasa.
1: Iya.
0: Ya. Ini yang harus dijaga buat anak muda juga. Karena udah ada gambaran sih orang-orang terdekat kita tiba-tiba kena serangan jantung.
1: Iya, benar.
0: Itu tuh yang harus ditekan ya buat kamu, apalagi yang punya berat badan lebih. Ya, cari olahraga ringan aja.
1: Iya, yang kayak penting ada sehat aja olahraga.
0: Iya. Nah, kalau menurutnya Kanisa sendiri, bersih-bersih rumah, apakah itu salah satu yang namanya olahraga? Ayo.
1: Menurutku sih iya, apalagi kalau kita kayak
0: aku beda. Kalau menurutku tuh kayaknya enggak deh.
1: Kenapa?
0: Kayaknya beda ya. Rasanya yang olahraga sama yang bersih-bersih rumah tuh enggak ada vibes-nya gitu. Feel-nya enggak dapat. Coba kalau kita habis jalan sehat aja ya sampai 10 keliling putaran atau jogging, kita tuh menemukan efek kayaknya apa ya? Mood baik tuh dapat.
1: Benar
0: sih.
1: Coba
0: kalau bersih-bersih tuh kayaknya ya udah anggap seperti kayak rutinitas ya, gitu-gitu aja. Iya. Walaupun misalkan ngangkat tempat tidur atau merubah posisi lemari ya. Arah kemana itu tetap aja kayak ku bilang tuh bukan olahraga kak gitu. Jadi gimana nih menurutnya?
1: Kalau aku biasanya kan kalau pagi apalagi gak nyapu ngepel itu tuh cukup berkeringat dan menurutku itu nguras tenaga banget.
0: Nguras tenaga ya.
1: Itu menurutku sebagian dari olahraga.
0: Okay.
1: Apalagi kalau dulu kan kalau yang nyucinya belum punya mesin cuci, ngucek. Itu ada banget olahraganya. Tapi kalau sekarang kan pakai mesin cuci kan.
0: Tapi gak juga sih, ada beberapa pakaian tuh yang kayaknya gak bisa
1: cuci. Iya gak bisa masuk mesin cuci.
0: Iya, mudah rusak ntar.
1: Bener.
0: Mudah longgar. Oke, teman pro 2, nanti kita balik lagi ya.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: ayo hari di rajin dengan sepak bola, RRI, Palangkaraya, Milu itu, Milu Jawen, Ewen menempat program, menonton bola, yang nyebut pesta bola, elak sampai Salingau, kita memanfaat, lalu kita akan menyenang dan hobi kita.
1: In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Top Hits 20 Indonesia pastinya bareng aku Nisa yang bakal nemenin siang seru kamu langsung dari Studio Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, persaingan tangga lagu kita minggu ini benar-benar makin memanas dan penuh kejutan di setiap posisinya. Kita terpaksa harus say goodbye sama dua lagu hits yang resmi out dari chart. Ada duet Ariel dan Raisa lewat Senang Dengar suaramu lagi. Disusul mantan jawara kita Sal Priadi feat Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Tapi tenang, posisinya langsung digantikan oleh dua pendatang baru yang super fresh. Biar gak makin penasaran, yuk langsung kita dengerin rekap lengkap dari posisi 20 sampai jawara utama kita minggu ini. Let's check this out.

0: 20.
1: Nah, teman Pro 2, tadi baru aja kalian dengerin lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang lagi hits dari minggu ini. Habis ini kalian bakal dengerin lagu yang hits dari posisi 19 sampai ke 11. Di posisi 19 ada lagu dari Fajar Nor yang menembus langsung di posisi 19, judulnya Salah Apa Aku. Lalu di posisi 18 itu ada duetnya Roni Parulian dan Vanessa Z lewat Takkan Terulang. Di posisi 17 ada lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hachu. Posisi 16 itu ada lagunya kolaborasi Idgitab dan Hindia, sukses mengamankan tempat lewat yang judulnya Masih Ada Cahaya. Di posisi 15, lompatan luar biasa nih minggu ini, meleset naik dari 5 peringkat dari posisi buncit. Naikila membuktikan kekuatannya lewat MMG My Mind Gue. Di posisi 14 itu naik 2 peringkat di minggu ini nih. Ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Di posisi 13 itu masih harus rela turun pasca keluar dari 10 besar minggu lalu. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi 12 naik nih 3 peringkat, yaitu Wisnu Santika feat. Ari Lesmana dengan judul Aku Harus Pergi. Dan terakhir di posisi 11 nih penurunannya cukup dalam ya minggu ini, yaitu Farel Hilal terpaksa terlempar dari 5 besar dan harus puas keliling di posisi 11.

0: 9.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, tadi baru aja kalian dengerin lagu yang sukses menembus 10 besar kolaborasinya Mahalini, Rizwan Fadilah dan RN Boys, makin mantap dengan seketika. Lalu tadi ada juga naik yang lagunya naik di 3 peringkat. Lomba Sihir Makin Asyik ngajak kita melompat lebih tinggi. Lalu di posisi 8 itu ada yang merangkak naik 2 peringkat, yaitu lagu Lyodra berhasil mengamankan tempat lewat lagu Pura-pura. Lalu di posisi 7 tetap bertahan kokoh di posisi yang sama dari minggu lalu nih, Idgitab masih betah lewat lagu Mungkin di Depan Buram.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman Pro2, itu lagu yang tetap bertahan kokoh di posisi yang sama dari minggu lalu. Ed Gitap masih betah lewat lagu Mungkin di depan Buram. Sebelumnya kalian sudah mendengarkan juga lagu yang merangkak naik 2 peringkat nih. Liodra berhasil mengamankan tempat lewat lagu Pura-pura. Setelah ini, kalian dengarkan lagu di posisi ke-6.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ronua, Tokyo.

teman Pro 2, itu dia lagu yang melesat masuk 5 besar dari posisi 8 minggu lalu nih. Adrian Halif makin bersinar membawa hitsnya 2001 kali. Sebelumnya juga kalian sudah mendengarkan lagu di posisi 6 merosot cukup tajam dari posisi runner up, Dipa Barus feat Hindia Harus Rela Menahan Nafas di posisi 6. Habis ini kalian bakal mendengarkan lagu di posisi 4.

0: Dah. Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir. Ulangi. Jangan khawatir soal. Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya. Makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia, cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
2: Tiga.

Teman Pro 2, itu dia tadi lagu dari Bernadia, sukses mengamankan posisinya lewat lagu Rabun Jauh. Sebelumnya juga ada di posisi kelima yang melesat masuk lima besar dari posisi 8 minggu lalu nih. Adrian Halif makin bersinar membawa hitsnya 2001 kali. Habis ini kalian bakal dengerin lagu yang ada di posisi 2, Sang Jawara minggu lalu.

Nah, teman Pro 2, tadi baru aja kalian dengerin lagunya Nona dengan Rollerblade. Terus aku bakal rekapin beberapa lagu yang udah kalian dengerin tadi. Yang ada di posisi 11 itu yang penurunan cukup dalam minggu ini, yaitu Farel Hilal terpaksa terlempar dari 5 besar dan harus puas keliling di posisi 11. Lalu di posisi 10 itu ada dari kolaborasinya Mahalini, Rizwan Fadilah dan RN Boys, makin mantap dengan lagunya Seketika. Di posisi 9 itu lagu yang naik 3 peringkat dari Lomba Sihir, Makin Asik Aja Nih Ngajak Kita dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi. Terus di posisi 8 merangkak naik 2 peringkat, Leodra berhasil mengamankan tempat lewat lagu Pura-Puranya. Di posisi 7 tetap bertahan kokoh di posisi yang sama dari minggu lalu nih, Irgita masih betah lewat lagunya Mungkin di Depan Buram. Di posisi 6 merosot cukup tajam dari posisi runner up, Dipa Barus feat Hindia harus rela menahan nafas di posisi 6. Lalu di posisi 5 melesat masuk 5 besar dari posisi 8 minggu lalu, Adrian Halif makin bersinar membawa hits 2001 kali. Posisi 4 itu tetap kokoh dan gak bergeming nih di peringkat 4, Bernadia sukses mengamankan posisinya lewat lagu Rabun Jauh. Di posisi ketiga naik 2 peringkat dan sukses menembus zona top 3, Juicy Lucy siap membawa kita ke gurun hujan. Di posisi kedua, sang jawara minggu lalu yang harus rela turun 1 peringkat setelah tahtanya direbut Nona dengan Rollerblade. Dan congratulations, puncak tangga lagu nomor 1 di Indonesia minggu ini resmi diduduki oleh band legendaris kebanggaan kita semua, Sheila on 7 lewat lagu Sederhana. Naik dari posisi minggu lalu, mereka sukses membuktikan kalau kesederhanaan bisa jadi paling juara.

Nah, teman Pro 2, nggak kerasa rekap dari posisi 20 sampai lagu dari Sheila on 7 tadi resmi menutup kebersamaan kita di Top Hits 20 Indonesia siang hari ini. Makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia nemenin dari awal acara. Jangan lupa buat terus vote musisi andalan kamu biar jagoan kamu bisa merangkak naik atau tetap bertahan di puncak chart minggu depan. Habis ini masih banyak deretan program seru lainnya yang siap nemenin hari kamu. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Nisa, pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, keep kreatif, and bye-bye.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore. Welcome back ya di sore ceria kali ini barengan sama Asmi menemani teman Pro 2. Dan mari kita mulai Top Hits 20 mancanegara. Lama banget Asmi gak ngasuh program ini ya. Selamat datang teman Pro 2 di sore ceria, masih barengan sama Asmi tentu saja. Dan kali ini ya, mulai dari pukul 15 nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan Asmi teman itu saja, dimana kalau bukan di sore ceria. Dan kita mulai dengan Top Hits 20 mancanegara. Tadi kita udah dengerin ada Flow dengan Legit ya, lagu yang sayang sekali keluar dari Top 20 kita ya. Tidak hanya Flow, Teddy Swim juga harus keluar ya, yang membawakan Mr. Know It All. Sayang sekali dua lagu yang harus keluar, tapi tenang, ada dua lagu keluar dan ada dua lagu masuk. Ini dia, let's go.

Dan teman-teman dua, tadi baru saja kita dengerin ada dua lagu baru yang masuk ke top 20 mancanegara minggu ini ya. Dan dua lagu itu adalah di posisi 20 ada Look at My Life darinya Gracie Abrams ya. Dan ada di posisi 19 ada Girls ya, featuring Kehlani darinya The Kid LAROI. Ya langsung aja deh kita lanjut kali ini ke lagu-lagu berikutnya mulai dari posisi 18 ya. Yang mana kita hadirkan ini ada My Body It's Ready dari Somber ya. Lagu yang sudah ada selama satu pekan, minggu lalu berada di posisi 20 dan sekarang naik 2 peringkat ke posisi 18. Kemudian di posisi selanjutnya ada yang mau comeback, ada yang baru comeback maksudnya, ada BTS yang mau konser di Jakarta nanti bulan Desember ya. Bawakan Come Over, sudah hadir 2 minggu ya. Minggu lalu berada di posisi 18 dan sekarang next lagi 1 peringkat ke posisi 17. Dan aja lagi teman-teman dua, kali ini ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Sudah selama satu pekan, minggu lalu berada di posisi 19 dan langsung nyalip BTS nih, langsung ke posisi 16 aja dia. I don't know your plans. I just wanna get some girls wanna summer with their friends. Oke, kali ini teman-teman dua ada Doichi dan juga Lady Gaga membawakan Runway. Sudah ada selama 10 pekan, minggu lalu berada di posisi 11. Sayang sekali ya, kali ini harus turun lumayan jauh ke posisi 15 minggu ini. Kita lanjut lagi teman-teman dua, ada Khalid dan juga Love ya dengan Titap yang mengatakan sudah hadir sama 7 pekan, minggu lalu berada di posisi

Elite Katse dan juga Leserafim ya, dengan Iconic by Mestek ya, sudah selama 2 pekan. Minggu lalu berada di posisi 16 ya, dan sekarang juga melompati Taylor Swift yang mana mereka langsung berada di posisi 12 minggu ini. Dan ini dia, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, yang mana sudah ada sama 9 pekan, minggu lalu berada di posisi 6. Dan ya, sekarang harus keluar dari top 10 yang menempati posisi 11 minggu ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk, ini dia top 10 kita minggu ini, posisi 10. Let's go.

0: Soal kedua di posisi 10 kita hadirkan ini dia Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan Repeated. Ya sudah hadir selama 6 pekan, minggu lalu berada di posisi 12 dan langsung sekarang loncat ke top 10. Pas banget di posisi 10 minggu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan Thomas Rodua di posisi 9. Ini ada Neil Horan ya dengan End of an Era ya, yang mana sudah hadir selama 5 pekan. Minggu lalu ya berada di posisi 10 dan kali ini ya naik satu peringkat ke posisi 9.

0: Dan ada siapa nih di posisi selanjutnya? Ada Spa ya dengan Lemonade. Dia sudah ada sama 3 pekan teman Pro 2. Dan minggu lalu itu berada di posisi 13. Dan luar biasa banget karena mereka langsung lompat 5 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Wow. Habis jujur, salah satu orang yang suka banget juga dengerin Aespa, meskipun Aespa gak berhafal ya member-membernya siapa-siapa aja sampai sekarang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan ya teman-teman, nggak terasa ya kita udah mau masuk ke top 5 kita. Tapi kita hadirkan tadi di posisi 6 minggu ini ya. Itu ada Taylor featuring Jalen Larson dengan She Did It Again. Shock sudah sama 9 pekan. Minggu lalu berada di posisi keempat dan sekarang sayang banget ya harus turun 2 peringkat ke posisi 6. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk. Ini dia top 5 kita minggu ini.

Ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me yang sudah selama 4 pekan minggu lalu berada di posisi ke-7 dan sekarang sudah berada di posisi ke-5 minggu ini. Ayo fans Ariana Grande, acungkan tangan kalian ya, karena Ariana Grande memang selalu memberikan lagu-lagu yang luar biasa, easy listening banget teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi ya, kali ini ada Kehla nih featuring User ya, sudah menghadirkan sebuah karya yaitu Soul Than Ever yang ada sudah selama 8 pekan minggu lalu berada di posisi kedua, tapi sayang banget minggu ini harus turun 2 peringkat ke posisi 4 minggu ini.
1: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
2: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
1: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
2: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
2: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

Dan kali ini kita mau ke akan ngebahas soal pertandingan antara Norwegia dan Inggris. Ini lagu Dede ini inilah banget ya, lagu far banget ya teman-teman berdua, karena Swi juga lagi ngasuh visual review siapa Senin, jangan lupa jam 9 malam. Dan lagu Dede dari Shakira ya, ini bersama dengan Burna Boy ya, sudah selama 5 pekan minggu lalu berada di posisi kelima dan sekarang naik 2 peringkat ke posisi ketiga. Minggu ini

Ada Tum darinya Baby Monster. Hadir selama 7 pekan minggu lalu di posisi pertama, sayang sekali ya. Sekarang tahtanya harus tersingkir dan dia sekarang bergeser ke posisi 2 minggu ini. Gak kerasa teman-teman dua, sekarang kita udah berada di posisi kedua. Itu artinya kita akan segera ketemu sama jawara baru minggu ini. Kira-kira siapa ya? Tenang ya teman-teman dua, sebelum itu kita hadirkan dulu. Ini dia posisi 20 hingga posisi 2 minggu ini. Ada Gesi Abram yang baru masuk ya dengan Look at My Life dari posisi 20. Kemudian ada The Kid Laroi featuring Kehlani dengan Girls yang menempati posisi 19 minggu ini. Kemudian ada Sober ya dengan My Boat It's Ready ya yang menempati posisi 18 minggu ini. Selanjutnya ada BTS dengan Come Over yang menempati posisi 17. Kemudian ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang menempati posisi 16 minggu ini. Dan lanjut lagi ada Doechii Lady Gaga dengan Runway di posisi 15 minggu ini. Selanjutnya ada Khalid dan juga Love ya dengan Tit Up yang hadir di posisi 14 minggu ini. Kemudian ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You yang menempati posisi 13 minggu ini. Kemudian ada Elliot dan juga Kat Sayer dan juga Lisa Raffrim dengan Iconic by Mistake yang menempati posisi 12 minggu ini. Lanjut ya, ada Olivia Rodrigo yang menempati posisi 11 minggu ini. Selanjutnya di top 10 ada Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan Repeated yang menempati posisi 10 minggu ini. Lanjut ada Niall Horan dengan End of an Era di posisi 9. Lanjut ada Aespa ada dengan Lemonade ya di posisi 8 minggu ini. Kemudian ada Lisa, Anita dan juga Rema dengan Goals ya di posisi 7 minggu ini. Lanjut ada Tyla featuring Dia Larson dengan She Did It Again di posisi 6 minggu ini. Dan ada Tyla featuring Dia Larson She Did It Again di posisi 6. Lanjut lagi ada Ariana Grande Head That I Met You Love Me di posisi 5 minggu ini. Lanjut lagi teman-teman dua, ada Kehlani featuring Usher ya dengan Soldier Never di posisi 4 minggu ini. Dan ini lagu yang lagi rame banget juga buat kita dengerin, ada Shakira dan juga Burna Boy dengan Die Die Die di posisi 3 minggu ini. Dan tadi baru saja kita dengerin ada Baby Monster dengan Cum ya di posisi 2 minggu ini. Dan ini dia sang jawara kita. Siapa lagi kalau bukan Gracie Abram dengan Hit The Wall ya, yang sudah berhenti 6 minggu dan minggu lalu berada di posisi ketiga dan sekarang langsung naik ke posisi pertama minggu ini.

Dan Hit the Wall dari Nagrasi Abraham ini jadi lagu penutup kebersamaan kita ya teman Pro 2 di Top Hits 20 mancanegara minggu ini. Thank you banget buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan setelah ini kita akan terus menemani teman Pro 2 masih dalam rangkaian sore cerita saja. So, saya terus saja terus bareng sama kita di Malang Kalau Bukan di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
2: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
1: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

Ada More on Mumbles darinya Berdalih. Dengan Berdalih ya. Mata kita ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat dan masih di sore ceria ya teman Pro 2. Ada yang beda enggak di Sabtu ini? Ada dong ya. Jadi aku mau ngasih tahu nih buat teman Pro 2. Biasanya kan kalau hari Sabtu itu ada End Hour with Me. Ya, sayang banget ya. Sekarang End Hour with Me tidak hadir di hari Sabtu, tapi akan hadir setiap hari Selasa untuk teman-teman teman Pro 2. Tetap sama di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat teman Pro 2, saya terus bareng sama kita. Karena selain ini saya akan kasih kabar-kabar dari dunia entertainment akan terus menemani teman Pro 2. So, saya terus kita hadirkan ini ada sepeda senja darinya Olski. Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Time for Summer Time dari Yaniki. Mengatakan kita pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kalian masih bareng sama Spi di sore ceria. Spi nemenin kalian sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita udah ikutin bareng ada Top Hits 20 Indonesia dan ada Top Hits 20 mancanegara juga. Yang mana itu hadirnya spesial ya. Kalau di Pro 2 itu hadir setiap hari Sabtu jam 2 siang yang Top Hits, Top Hits 20 Indonesia di jam 3 sore untuk Top Hits 20 mancanegara ya teman Pro 2 ya. Terus kalau yang nasional itu hari Minggu ya bareng sama Pro 2 Jakarta di jam 2 siang sampai jam 4 sore tentu saja. Oke, jadi buat teman Pro 2 di mana pun kalian berada jangan kemana-mana, tetap terus bareng sama kita di sore ceria.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Apa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Ada matahariku darinya dari Rambe. Matahari kita ke pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman dua dimanapun kalian berada ya, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama Speedy Sore Ceria. Dan nanti ya kita juga akan bergabung dengan Prosatu dari Palangkaraya, tapi masih lama sih, nanti di jam 5 ya. Jadi buat kalian semua, ayo dengerin lagu-lagu seru persembahan dari Pro 2 dari Palangkaraya.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan teman-teman berdua, The Sandy Canister, Lobo, dan juga Airang ya. Mantara kita ke pukul 17.05 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman berdua, dimanapun kalian berada, kalian masih dalam menangkan sore ceria. Kayaknya ini lagi jam-jam prepare ya teman-teman berdua, karena malam ini malam minggu. Asik malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran ya. Selamat berbalik minggu aja buat teman-teman dua ya. Tapi tenang aja, buat kalian semua yang bingung malam minggunya mau ngapain, mungkin sambil nunggu mendapatkan inspirasi, akan ditemenin sama Pro 2 RRI Polongkoroyok.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman berdua Maha Pemilik Hati darinya Fear Gone with Last Child ya. Jadi lagu yang kita ke pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman berdua ya, saatnya kita akan bergabung dengan persatuan dari Palangkaraya untuk mengikuti pengajian Al-Quran menuju kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: sudah di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman berdua jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan, masih akan balik lagi buat kasih update-update informasi di pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Keluarga, tapi nggak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran, tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, "Lihat, kita berhasil melewati badainya."

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Dan balik lagi barengan sama Spi menemani teman Podo di pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan hadirkan informasi BMKG bersama dengan perkembangan dari BMKG Kota Palangkaraya untuk update informasi cuaca di hari esok ya teman Podo.

0: Kamu dengar, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: Dan tempat kedua ada Limbo ya dengan Love Line ya, mengantar kita ke pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saatnya kita hadirkan ini dia, informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Dan nomor 2 saat ini Yasmi sudah terhubung dengan Kak Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya untuk update informasi cuaca. Silakan Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Minggu 12 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditentukan dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak untuk update informasi cuaca Kak Chandra. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di Sore Ceria.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey yo.

Dan teman-teman dua, kali ini kita punya kabar dari Marc Marquez ya, yang mana sudah mengamankan pole position atau posisi terdepan pada kualifikasi GP Jerman 2026, yang mana ya dia ini mencatatkan rekor lap baru sekaligus memimpin dominasi Ducati di warisan depan. Nah, Marquez sendiri membuka sesi kualifikasi kedua pada hari Sabtu 11 Juli 2026 dengan catatan waktu 1 menit 19,576 detik, di mana ada Fabio Di Antonio yang mengambil posisi terdepan dengan putaran lebih cepat. Dan Raul Fernandez selanjutnya memimpin kualifikasi dengan waktu 1 menit 19,262 detik. Namun ya, Di Giantonio kembali merebut posisi pertama ketika sesi menyisakan lebih dari 5 menit. Dan Marc Marquez ini melancarkan time attack ya di akhir sesi kualifikasi kedua, di mana pembalap Ducati Lenovo itu membukukan waktu sekitar 1 menit 19,041 detik untuk merebut pole position sekaligus memecahkan rekor putaran tercepat.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Dan teman berdua, balik lagi bareng sama Aspi terus aja menemani teman berdua. Kali kita ngomongin soal timnas Inggris yang punya satu pemain yang tampaknya sudah fasih untuk mengetahui bagaimana cara mematikan seorang Erling Haaland ya. Jadi Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final di Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan diselenggarakan besok ya di 12 Juni. Juli kali. 12 Juli 2026. Mana menghadapi laga ini, Inggris dihantui dengan teror striker andalan Norwegia. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland, Haaland, Haaland. Jadi selama turnamen memang kali ini belum pernah gagal mencetak gol jika dia diturunkan oleh pelatih ya. Jadi saat ini dia menjadi salah satu calon pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026. Dan teror Haaland ini bahkan sudah dirasakan oleh timnas Inggris jauh sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Jadi sebagian besar anggota tim The Three Lions sudah mengetahui beberapa mengerikannya Haaland ya, dari pengalaman berjumpa di Premier League tentu saja. Dan bergabung dengan Manchester City tahun 2022, Haaland sudah 3 kali menjadi top scorer kompetisi termasuk di musim lalu. Dan timnas Inggris sendiri ternyata memiliki satu pemain yang boleh kita katakan sudah memahami nih bagaimana cara mematikan seorang Haaland ya. Dan dia adalah bek asal Aston Villa, yaitu Henry Costa, yang mana dia mulai membela timnas Inggris senior di tahun 2024. Costa sendiri memiliki rekor bagus saat berduel dengan Haaland di level klub katanya.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Info Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bang Marquez mengamankan pole position di posisi terdepan pada kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring. Walau Spanyol itu mencatatkan rekor lap baru sekaligus memimpin dominasi Ducati di barisan depan. Selanjutnya timnas Inggris memiliki satu pemain yang tampaknya sudah fasih untuk mengetahui bagaimana cara mematikan Erling Haaland. Di Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dan pertandingan bakal digelar di hari Minggu 12 Juni 2026. Bagaimana menghadapi lagi ini, Inggris dihantui teror striker andalan Norwegia, Erling Haaland. Sekian di Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: rebahan yang gak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Kita tak berujung dari Yovelo ya. Menang kita ke pukul 19:28 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Minggu. Hai. Di sore ceria ya menuju akhir ya, menuju pukul 20 ya, di mana kita masih nemenin teman Pro 2 dengan program-program seru terus saja. Dan sekarang kita udah masuk ke Pro 2 Indie Lokal ya. Dan kalau ngomong soal musik indie, memang musisi-musisi indie terutama di kota cantik Palangkaraya tuh banyak banget yang luar biasa, dan banyak banget karya-karyanya yang patut banget buat kita nikmatin ya teman Pro 2. Salah satunya nih lagu ini nih ya, yang bisa banget buat teman Pro 2 nikmatin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pro 2 kita jokan dulu untuk Pro 2 Indie kita hari ini ya teman Pro 2. Dan buat kalian semua ya, Pro 2 Indie lokal hadir setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pukul 20 kita akan gabung bareng sama teman-teman Pro 2 Banjarmasin ya. Jadi buat teman Pro 2 saya terus saja bareng sama kita di mana kalau bukan di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing. Community Talk.

0: 95,2 FM Media Penyermasin, teman terbaik kamu. Eiki, teman perdua sudah saatnya di Community Talk Pro 2 Kampus ya. Dan tentunya aku gak sendirian, hari ini juga kita bakal ngebahas tentang MBTI. Yang mana tuh banyak banget nih orang sekarang tuh ya, teman perdua, memilih jurusan berdasarkan hasil tes MBTI. Ada yang ngerasa ini ngebantu mengenali potensi dirinya, karena kan tes ini tes kepribadian gitu, teman perdua. Lebih condong ke introvert kah, extrovert kah, dan yang lain-lain nya gitu, tempat luar. Jadi kayak tahu lebih cocoknya tuh di mana, atau hanya sekedar tren alias FOMO doang. Nah, ini bakalan kita bahas nih sama teman-teman Pro 2 Kampus. Oke, langsung aja kita sapa dulu ya. Ada Wulan dan juga Pristi. Halo, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam, Kak.
0: Oke, untuk mengawali kita nih ya. Kalau dari kalian sendiri udah pernah tes MBTI nggak?
2: Udah
1: ya? Sih ya, kebetulan
0: udah. Apa tuh kalau dari hasilnya?
1: Kalau dari aku sendiri, aku INFJ ya.
0: Oh, introvert ya?
1: Introvert dominannya.
0: Kalau kamu?
3: Kalau aku INFJ, kebalikannya.
0: Okay. Oh, berarti ini ada yang tim introvert, ada yang extrovert ya. Oke, teman-teman, makin seru aja pembahasan kita, dan langsung aja nih ya. Aku lemparkan kayak ada yang dilempar aja barangnya. Oke, okay, silahkan Ulan dan Pristi.
3: Oke, terima kasih Sabrina. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 11 Juli 2026, bareng aku Pristi
1: dan aku Ulan yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Nah, tadi sudah ada disinggung juga sama Sabrina, teman-teman Pro 2 pernah gak sih kepikiran soal jurusan yang mau diambil ini kira-kira sudah masuk gak ya sama tipe kepribadian kita, atau zaman sekarang itu dikenalnya dengan MBTI. Nah, kalau mungkin ada yang merasa relate sama hal ini, bisa banget nih ngobrol bareng kita malam ini, karena topik yang kita bahas lumayan menarik ya, Pristi.
3: Betul banget. Belakangan ini tuh kadang lagi rame ya.
1: Bener.
3: Soal MBTI ini, sampai-sampai banyak orang yang bilang, kamu cocoknya masuk akuntansi kalau MBTI-nya INFJ.
1: Iya banget. Gitu. Terus katanya juga misalnya kalau MBTI-nya introvert atau INFJ, pokoknya introvert lah, kayaknya kurang cocok deh kalau ngambil ilmu komunikasi.
3: Bener,
1: dan gitu-gitu teman-teman.
3: Gitu. Padahal mah MBTI kan cuma buat seru-seruan aja sebenarnya. Tapi tahu enggak sih teman Produa, sekarang banyak banget yang pakai MBTI buat nentuin pilihan jurusan. Dan itu tuh nentuin masa depan lewat 4 huruf itu
1: benar
3: bakal efektif atau jadi
1: cuma FOMO gitu aja, cuma ngetren-ngetrenan gitu aja. Nah, itu bakal kita bahas di tema kali ini ya, itu pilih jurusan lewat MBTI itu efektif atau cuma FOMO aja nih.
3: Oke, kita bakal bahas sampai tuntas biar teman-teman Pro 2 enggak salah langkah. Yuk, kita mulai obrolannya dari yang dasar dulu.
1: Benar.
3: Ya.
1: Benar. Nah, tadi aku mau nanya dulu nih, Pristi, sekarang itu sering banget gak sih ditanyain MBTI kamu apa nih kalau misalnya mau kenalan sama orang?
3: Jujur, iya, sering banget. Kayaknya sekarang mah kalau kita baru kenalan, yang ditanyain tuh nama, terus MBTI.
1: Iya, MBTI-nya apa? Buat ngelihat kecocokan biasanya ya.
3: Benar-benar. Heran sih kalau sekarang MBTI jadi tren. Terus mulai dari konten media sosial, TikTok, Instagram, itu semua pada ngomongin MBTI ya.
1: Benar banget.
3: Jurusan berdasarkan MBTI ini sebenarnya itu apa sih menurut Wulan sendiri nih?
1: Nah, mungkin kita bahas dari MBTI-nya dulu ya, teman Pro 2. MBTI itu merupakan Myers-Briggs Type Indicator, yaitu merupakan tes kepribadian yang mengelompokkan seseorang ke dalam 16 tipe kepribadian itu sendiri, berdasarkan cara berpikirnya, kemudian cara mereka mengambil keputusan atau bahkan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, makanya ini jadi sering jadi tren gitu ya sekarang.
3: Betul.
1: Untuk banyak topik, salah satunya adalah milih jurusan ini tadi.
3: Betul, bahkan di media sosial juga banyak yang bikin konten tentang kayak jurusan yang cocok buat MBTI INFJ atau
1: benar, atau yang cocok untuk kepribadian ekstrovert,
3: iya, atau kayak pekerjaan yang cocok.
1: Iya benar,
3: juga
1: bahkan sekarang ada juga tuh kelas kayak kayaknya jurusan ini atau MBTI ini cocoknya pekerjaannya di bidang ini gitu.
3: Betul. Padahal mah sebenarnya MBTI itu udah dibilang lagi ya, itu lebih cocoknya tuh dipakai buat mengenal pribadi diri kita sendiri.
1: Benar.
3: Bahkan bukan sebagai untuk penentu pilihan kalian ke depannya.
1: Nah benar banget, karena milih jurusan itu tetap harus berdasarkan minat dan kemampuan kita ya teman pro
3: 2. Betul. Nah kalau begitu nih, muncul lagi kan pertanyaan tadi, sebenarnya milih jurusan berdasarkan MBTI itu membantu gak sih? Atau malah bisa bikin kita salah pilihan?
1: Iya, jadi bimbang nih.
3: Jawabannya kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di Community Talk Pro 2 Kampus, hanya di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau. Malam.

0: Nah, balik lagi teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, Fristi, kalau tadi ini kita udah bahas MBTI itu apa aja sih? Tapi kenapa ya? Mungkin dari Fristi mau berbagi juga nih. Kenapa ya masih banyak yang percaya nih sama hasil dari MBTI ini?
1: Oke. Okay.

0: menurut aku sendiri ya, karena biasanya hasil MBTI ini kerasanya tuh relate banget.
1: Bener
0: sih.
1: Banget sih.
0: Misalnya kita ngerasa kayak, oh iya ya, aku lebih suka ngerjain kerjaan tuh sendiri, nggak suka berkelompok, atau kayak, oh, aku lebih seneng ngobrol sama orang ternyata. Jadi orang tuh ngerasa hasil tes ini tuh menggambarkan dirinya, lalu menganggap rekomendasi jurusannya yang
1: ada itu pasti tuh
0: pasti
1: cukup
0: benar,
1: akurat
0: betul,
1: gitu.
0: Padahal nah,
1: benar
0: belum
1: banget.
0: Tentu.
1: Iya, padahal belum tentu, karena setiap orang tuh kan pasti selalu berkembang ya, dan saat kita ngisi tes MBTI pun itu
0: karena
1: bisa mengikuti suasana.
0: Benar, ya,
1: mengikuti suasana dari saat kita mengisinya, makanya hasilnya pun kadang tuh berubah-ubah seiring waktu.
0: Betul. Kalau terlalu percaya sama hasil tes, kita malah jadi membatasi diri biasanya.
1: Bener banget. Jadi gak mau explore karena udah terpatok sama hasil itu.
0: Betul.
1: Tadi.
0: Betul. Jadi kita gak mau nyoba hal baru lagi gitu loh, karena kita mikir kayak, oh, aku kan introvert ya, berarti aku mainnya di sini-sini aja.
1: Iya,
0: gak
1: bisa
0: gitu.
1: Explore lagi gitu.
0: Iya, padahal mah banyak orang yang sukses itu justru di bidang yang katanya gak sesuai.
1: Bener.
0: Dengan tipe MBTI-nya mereka. Katanya tuh begitu sih.
1: Ih, katanya begitu juga ya. Nah, jadi yang paling penting tuh kita tetap harus mengenal kemampuan kita sendiri ya. Kita tetap harus sejalan juga sama apa yang kita
0: Betul.
1: Mau, apa yang kemampuan kita mau, terus juga
0: apa
1: mungkin
0: yang kita minati.
1: Iya, apa yang kita minati, sama peluang karir juga mungkin bisa dilihat dari
0: yeah.
1: situ untuk jurusan yang mau kita ambil. Jadi enggak cuma terpatok sama hasil MBTI yang sudah kita punya pegangan ini gitu.
0: Iya, dan yang paling penting tuh jangan sampai ikut-ikutan FOMO.
1: Benar.
0: Iya, kayak, oh kalau teman aku kan sama-sama INFJ nih.
1: Bener.
0: Aku ngikut deh, dia kan dia pergi kemana, aku ikut jurusannya. Padahal gak begitu teman-teman.
1: Atau mungkin ada juga yang ngerasa karena udah introvert ini, dia jadi gak mau nyoba di mungkin jurusan-jurusan yang perlu bertemu orang banyak.
0: Betul.
1: Contohnya ilmu komunikasi
0: iya
1: nih,
0: nih
1: mungkin kali ya. Karena dirasa udah introvert, mereka jadi takut nih
0: iya.
1: untuk nyoba yang lain.
0: Padahal
1: gitu.
0: Sendiri Wulan pun seorang introvert ya.
1: Oh, benar banget, benar banget. Awalnya juga dulu sempat takut-takut gitu ya, apakah aku bisa? Dan ternyata aku bisa aja, teman-teman. Jadi itu benar-benar bukan satu hal yang bisa jadi kita jadikan pegangan banget, tapi itu bisa kita jadiin sebagai referensi lah. Betul.
0: Iya, bisanya tuh jangan, pokoknya jangan ngelihat konten TikTok yang bilang semuanya terpatok kayak gitu lah.
1: Iya
0: ya.
1: Benar, misalnya ada konten, mungkin ada konten TikTok gitu, biasanya ada tuh kan tren-tren kayak jurusan yang cocok untuk INFP, terus kalian baca-bacain tuh, jadi persuasi gitu, kalau oh kayaknya ini juga cocok untuk aku gitu.
0: Iya, pokoknya kalau menurut aku tetap perjuangkan jurusan impian kalian dulu, selama memang sesuai sama minat kalian, siap belajar dan punya alasan yang kuat, tetap pilih itu aja.
1: Nah, tapi Fristi, misalnya nih kita udah punya pegangan nih MBTI kita apa, dan ternyata itu kalau misalnya beda sama hasil MBTI kita, gimana jurusan kita itu?
0: Kalau kayak gitu mah aku tetap ngikutin minat aku aja. Aku gak ngikut MBTI ya. Walaupun katanya gak cocok MBTI ini masuk ilmu komunikasi, gak, aku tetap ikutin minat aku.
1: Bener banget, aku setuju sih sama pendapat Fristi tadi, teman pro 2. Jadi menurutku kita harus tetap perjuangin jurusan impian yang memang kita punya gitu, selama memang sesuai minat sama kemampuan tadi, itu merupakan sudah satu alasan yang kuat. Mungkin juga dilihat dari kemampuan kita nanti seberjalannya menjalankan itu gimana.
0: Benar, biar gak salah pilihan jurusan juga kan. Ada beberapa tips nih.
1: Apa aja tuh Fristi?
0: Iya, jadi tips dari kita adalah cari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan yang diminati sama kalian. Ngobrol sama mahasiswa atau alumni lah. Jadi nyari referensi.
1: Benar.
0: Ya, nyari. Betul. Terus juga ikut tes minat bakat kalau perlu, dan pokoknya jangan ragu lah untuk konsultasi sama orang langsung atau sama guru BK kalian di SMA. Nggak
1: Benar.
0: Perlu takut.
1: Biasanya juga kalau mau penjurusan itu, kita selalu nanya-nanya juga kan sama kenalan, atau mungkin riset-riset mandiri gitu ya.
0: Betul.
1: Di Google, di internet untuk jurusan yang kita minati itu apakah sudah sesuai dengan yang kita mau gitu.
0: Betul, aku setuju sih.
1: Nah, MBTI itu tuh sekali lagi ya teman pro 2, semua sebagai alat bantu, bukan alat penentu. Nah, kalau misalnya teman Produa sendiri nanti pernah gak sih ngerasain hasil yang misalnya MBTI-nya cukup relate atau malah jauh nih dari kenyataan yang ada di sekitar kalian? Nanti boleh mungkin ya komen gitu di kolom komentar biar bisa kita sharing bareng-bareng.
0: Betul.
2: Nah, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.
0: Baik, di segmen berikutnya kita bakal sharing pengalaman sekaligus kasih beberapa tips buat mengenali potensi diri. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Really good feat.
1: Mat, apa pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, ngomongin soal tes MBTI, aku penasaran deh nih Wulan.
1: Apa nih?
0: Kamu sendiri tuh pernah gak sih ngetes MBTI kamu?
1: Kalau aku pribadi sih pernah ya, dan gak cuma sekali, tapi pernah 2 atau 3 kali dan hasilnya itu selalu beda. Hasil yang pertama itu aku INFP, tapi setelahnya ganti jadi INFJ. Mungkin karena faktor tadi ada yang kita notice juga di awal, teman Pro 2, kalau saat kita tes MBTI itu tuh mengikuti suasana hati kita pada saat itu. Betul. Jadi memang hasilnya bisa berubah. Makanya tadi kita mention juga kalau itu sebenarnya cuma jadi apa ya, panduan lah ya. Betul. Untuk mengenal diri kita. Makanya gak tapi bisa kalau menurut aku pribadi ya, untuk dijadikan patokan dalam kita memilih jurusan, tapi bisa dijadikan sebagai bahan referensi gitu.
0: Betul banget.
1: Kalau Fristi sendiri pernah gak nih?
0: Kalau aku sendiri iya dong, aku suka banget nih kalau masalah tes MBTI kayak gini. Aku udah berapa kali, udah sering banget ngetes ulang-ulang, tapi selalu sama sih jawabannya.
1: Hasilnya sama, berarti agak beda nih ya. Kalau aku tadi kan berubah-ubah, sedangkan Fristi sama terus. Apa itu tentang MBTI-nya kalau boleh tahu?
0: MBTI aku ENFJ. Sampai sekarang dari awal nyoba tuh ENFJ terus. Jadi, tapi aku tetap ya enggak memikir MBTI ini sebagai patokan dalam menentu pilihan aku. Karena aku selalu menjadikan itu asik-asik aja, untuk jadi seru-seruan aja, referensi aja gitu. Bukan sesuatu yang aku pentingin banget lah.
1: Tapi bisa juga dijadikan sebagai referensi tadi. Nah, oh iya, MBTI juga tuh biasanya kan kita tes di website yang beda-beda tuh ya. Jadi kadang hasilnya juga beda, teman Pro 2.
0: Iya, kadang ada beberapa website gratisan tes MBTI itu tuh kadang enggak akurat atau kurang akurat lah.
1: Indikatornya juga beda biasanya.
0: Oh iya, karena gratisan juga kali ya.
1: Mungkin kali ya. Terus aku penasaran juga nih, apakah MBTI-nya yang Fristi tadi itu lumayan relate sama jurusan Fristi sekarang? Mungkin bisa jadi anu juga ya, gambaran buat teman Pro 2.
0: Betul gitu. jujur ya, kalau aku cek ulang di konten-konten TikTok, katanya mah ENFJ cocoknya jadi psikolog, jurusannya psikolog atau enggak hubungan internasional gitu. Tapi jujur, aku memang tertarik di hubungan internasional.
1: Oh iya.
0: Iya, enggak ada pilihannya, ENFJ itu ilmu komunikasi, tapi itu di sini aku ilmu komunikasi tetap. Jadi aku enggak ngambil gitu. Kalau kamu sini?
1: Aku juga sebenarnya kurang lebih kayak Fristi tadi ya, teman Pro 2. MBTI aku ENFJ dan katanya aku lebih cocoknya itu jadi diplomat atau sebagai penasehat itu tadi.
0: Bener.
1: Dan karena introvert ini tadi, jadi kurang dianjurin juga sebenarnya untuk ngambil jurusan ilmu komunikasi yang aku punya sekarang.
0: Betul.
1: Tapi setelah dijalani ternyata bisa aja kok di tengah MBTI aku yang dominannya introvert, aku tetap bisa survive gitu. Karena memang aku cukup minat di bidang ini.
0: Iya, jadi itu lagi ya, seperti kita pengalaman kita berdua, MBTI ini bukan patokan buat kita. Jadi tetap itu dijadikan referensi aja.
1: Benar. Jadi kadang hasilnya tadi kan bisa berubah-ubah. Jadi kalau jurusan itu tetap harus sesuai sama minat tadi ya, teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang punya pengalaman yang sama bisa tadi komen juga lagi, biar nanti bisa kita bahas sama-sama. Nah, kalau teman Pro 2 masih bingung nih untuk mengenali potensi diri, jangan cuma mengandalkan MBTI aja. Mungkin kita bisa ikut kegiatan-kegiatan nih ya, yang dijadiin sebagai
0: sebagai menjadi
1: tambahan ya,
0: iya,
1: tambahan
0: untuk riset kita sendiri.
1: Iya, dari riset kita sendiri sebagai tambahan untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Contohnya untuk ikut organisasi mungkin ya, atau kegiatan-kegiatan volunteering atau kepanitiaan, lomba, itu tuh juga bisa bikin membantu banget untuk kita tahu sebenarnya potensi kita itu di mana sih. Jadi nanti saat kita pemilihan jurusan, kita bisa lebih yakin lagi tuh sama apa pilihan kita.
0: Betul. Betul. Jadi aku pun juga sebelumnya sebelum masuk
1: apa nih Fristi?
0: Sebelum masuk ilmu komunikasi juga aku ikut, pokoknya selalu eksplor lah. Aku ikut jadi kepanitiaan, jadi MC-nya, terus aku juga pokoknya selalu eksplor lah, cari pengalaman lain agar kita tuh makin yakin kalau jurusan yang kita mau pilih ini adalah jurusan yang tepat buat kita gitu sih kalau aku mah.
1: Kalau dari pengalaman aku juga sebenarnya kurang lebih sama ya sama Frisi tadi. Aku banyak ikut kegiatan-kegiatan yang bisa meyakinkan aku kalau jurusan yang mau aku ambil nanti ini bisa sejalan dan aku bisa menjalankannya sampai selesai gitu. Jadi pengalaman kita punya itu tuh membantu juga selain dari hasil-hasil tes MBTI atau rekomendasi dari hasil MBTI kita tadi itu untuk nentuin jurusan kita atau mungkin nanti pekerjaan yang mau kita ambil gitu bisa juga.
0: Betul banget, aku setuju banget nih. Karena dari pengalaman-pengalaman itu tadi kita jadi tahu nih apa yang kita suka atau apa yang kita rasain, apa yang kita kuasain dan di bidang apa itu yang bikin kita tuh makin berkembang.
1: Bener banget nih Fristi. Nah mungkin juga ya ada tips lain mungkin dari Fristi untuk teman-teman Pro2 nih, ada gak nih dari pengalaman Fristi apa gitu untuk mereka bantu milih jurusannya ini?
0: Betul, ya benar. Kalau dari aku sendiri sih yang pasti kalian riset lagi seperti tadi ya dibilang ya, riset lagi, tanya orang-orang sekitar. Pokoknya jangan takut lah buat bertanya. Nanti bertanya, takut bertanya sesat di jalan.
1: Bener banget, aku setuju itu, takut bertanya sesat di jalan. Nah, kalau Fristi sendiri ini tahu MBTI awalnya dari mana nih?
0: Oh, aku taunya ya dari konten media sosial juga sih sebenarnya.
1: Nah, iya tadi sih, karena memang sudah lumayan jadi hal yang banyak juga ya konten-konten tentang MBTI ini bermunculan, bahkan tentang karir pun sekarang banyak orang mencari referensinya dari hasil MBTI ini. Tadi contohnya tadi yang kayak misalnya ENFP cocoknya di bagian diplomat atau penasehat, terus untuk apa ENFJ mungkin cocoknya di bagian ini, di bagian itu.
0: Iya, setuju. Asik sih sebenarnya MBTI ini.
1: Benar banget, sebenarnya asik, ini asik sebenarnya. Sih kalau misalnya mau ditelusuri lebih dalam lagi.
0: Kita bahas kalau mau nanya-nanya ke teman cocok atau enggak sama orang ini pakai MBTI, asik sebenarnya. Enggak semua melulu tuh tentang jurusan atau pekerjaan ya. Tentang MBTI ini tuh misalnya kalian cari pasangan. Itu paling sering
1: sih.
0: Itu paling asik pasangan, tuh pasangan itu.
1: Buat jadi bahan diskusi sama teman cocok tuh misalnya INFP cocoknya sama yang INTP mungkin.
0: Iya, tapi sekali lagi itu jangan dijadikan patokan ya. Apalagi pasangan seumur hidup, takut banget.
1: Bener.
0: Jadi betul dah.
1: Dan yang paling penting ya teman-teman, kalau untuk jurusan ini tetap harus kalian sesuaikan sama minat kalian, sama kemampuan kalian nanti. Karena memilih jurusan yang berbeda dari hasil MBTI itu kalau memang sesuai dengan minat kalian tadi itu ya gak apa-apa gitu. Dan mungkin itu juga nanti jadi challenging yang bisa kalian coba tuh untuk kedepannya. Jadi kalian bisa beradaptasi, kalian bisa mulai explore mungkin ya kan Fristi.
0: Betul, setuju banget. Intinya kesimpulan obrolan kita malam hari ini, kamu jangan takut explore ya teman Pro2. Kalian jangan takut explore, tanya sana sini, riset mandiri. Jangan berpatok sama MBTI. Jangan berpatok kalau introvert gini. Jangan. Kalian harus tahu kalian mau kemana. Pokoknya semua pilihan ada di tangan kalian masing-masing sendiri, bukan
1: bener,
0: MBTI
1: bener
0: kalian.
1: Benar banget. Nah, nggak kerasa ya kita udah nemenin teman Pro2 nih di malam minggu ini. Aku dan Fristi. Semoga obrolan malam ini bisa ngasih motivasi baru sama kalian atau ngasih informasi dan pengetahuan baru buat teman Pro2 untuk lebih bijak lagi mengenali potensi diri atau kepribadian kita sendiri gitu.
0: Betul. Jadi yuk kita jadi orang yang lebih cerdas lagi memahami diri sendiri, karena 4 huruf MBTI kalian itu tuh cuma pemandu awal teman Pro2.
1: Benar banget.
0: Tetap kalianlah yang memegang kendali penuh atas kesuksesan masa depan kalian sendiri.
1: Nah, iya teman Pro2. Nah, terima kasih juga nih buat teman Pro2 yang udah setia nih menemani aku dan Fristi dari awal hingga akhir. Nah, aku Wulan,
0: Dan aku Fristi pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kembali ke Sabrina.
2: Oke, terima kasih Bulan dan juga Fristi ya. Udahlah, kita hari ini seru banget Teman Pro 2. Apalagi banyak nih mahasiswa-mahasiswa baru yang mau mendaftar ya Teman Pro 2. Mungkin bingung jurusan apa yang cocok sama aku. Boleh aja sih pakai MBTI, tapi bukan jadi patokan ya. Karena MBTI ini sendiri seperti yang udah dijelaskan tadi sama mereka juga ya, ini sebagai alat bantu untuk lebih mengenal diri sendiri, bukan penentu masa depan. Jurusan yang tepat tetap ditentukan juga oleh minat, kemampuan, tujuan dan juga usaha yang kita lakukan. Jadi jangan cuma ikut tren, apalagi FOMO doang ya Teman Pro 2. Sebagai terakhir nih, kita dengerin juga nih ya suaranya dari Haudia yang akan menyanyikan lagu Say No.

kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

0: dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjem duit.
0: Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya.
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
0: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
0: Ya resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang. Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

jam 12 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM Erebanyar Masin, teman terbaik kamu. Masih bareng Sabrina nih ya, teman dua. Dan sudah saatnya di program Request Time dari jam 10 sampai jam 11 malam. Buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 511 420, atau join langsung ya teman dua di live TikTok at RRI Nusa Kepulauan 2 Banjarmasin. Karena sebentar lagi nanti bakalan ada live TikTok juga ya. Dan udah ada yang gercep banget nih request di WhatsApp kita, ada dari Selina yang request lagunya Ridwan Fadila, Nabila Takiyah, Tak Satu Cerita, dan juga dari Bahrum yang request lagunya Yopi Enuno yang baru. Okay, check this out.

95,2 FM RRI Banjar Pangsing, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya lagunya Yopi Enuno yang baru. Ini mengisyaratkan ya teman berdua, kalau misalnya udah ada yang baru ya udah masa lalu silahkan pergi ya teman berdua. Kita bahagianya sama yang baru-baru aja. Oke, lanjut lagi, aku bacain requestan dari teman berdua yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada dirinya Amalia yang request Vanessa G Menjauh, dan juga darinya Asta yang request lagu Mulan Jamila Makhluk Tuhan Paling Seksi.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Aiki teman dua, saya hanya request time. Tapi udah full nih requestan dari teman dua di WhatsApp kita dan juga di live TikTok ya. Jadi enjoy aja buat teman dua yang belum sempat untuk request, dengerin requestan-requestan yang udah masuk. Selain bakalan aku puterin lagu buat teman-teman yang lagi ngerasa mati rasa. Ada Tulus Teh Hijau, requestan darinya Mr. Ning, dan juga ada Ajri yang request lagunya Chris Fatih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Check this out.

95,2 FM Anyone Your Mouse, yang teman terbaik kamu. Jadi tadi ya teman berdua, kita udah puterin lagu-lagu requestan dari teman berdua, yang kebanyakan tuh lagu-lagu galau. Lagi menggalau kah nih teman berdua? Selanjutnya juga ternyata masih tentang patah hati ini. Ada dirinya Yan yang request lagunya Nicky Backburner, dan juga dari teman berdua di live TikTok ada Sri Selalu ya, yang request lagunya Sumpah Mati, Rio Lescar.

masih teman terbaik kamu, masih dengan requestan yang sama ya, teman berdua di Pro 2000 Banjarmasin. Buat kamu yang pengen request, sorry banget udah gak bisa, tapi enjoy aja buat nikmati mendengarkan requestan-requestan dari teman berdua yang udah duluan ya teman berdua. Ada darinya Bubble tadi di live TikTok, kita masih join ya orangnya, yang request lagunya Maroon 5 Sugar, dan juga ada Jessie yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Check this out.

95.2 FM. Anyway, ini masih teman terbaik kamu sama Cipta Jaga Rasa. Kalau dengerin lagunya nih bikin kita tuh butterfly Erla ya teman dua, kayak lagi jatuh cinta gitu walaupun gak ada siapa-siapa juga sih. Atau memang lagi kasmaran. Nah, lagi-lagi nih ya teman perdua, beralih ke lagu requestan dari teman perdua di live TikTok kita juga, dari Nyamai yang request lagunya Salma Salsabil, Hacu. Nah, ini lagu-lagu yang pas banget buat kamu sebagai budak korporat ya. Tapi besok libur, jadi nikmati aja liburannya teman perdua, atau yang pengen liburan di Pulau Kapuk ya, alias istirahat di tempat tidur aja, silahkan. Setelah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitasnya di weekday ya teman perdua. Lanjut lagi, ada dirinya Dea yang request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Jadi saat

105,2 FM. Everyone yang masih teman terbaik kamu. Eki nomor 2. Udah gak kerasa ya di penghujung segmen request time. Buat kamu yang belum sempat untuk request, bisa besok ya teman 2 di santai siang jam 10 sampai jam 12, terus jam 5 sampai jam 6 sore, dan juga pada malam harinya jam 10 sampai jam 11 malam. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune. Dan sebagai request yang terakhir sebelum kita ke jazz musik ya, ada darinya Mia yang request lagunya Nabila Taqiyah, Cegil, Cegil Cegil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yes, Music. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Mohammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Kamu masih

0: persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Teman berdua, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020, How to Respect Myself, merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku, The Orange Girl, karya Justine Gardner. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Justine Gardner. Justine Gardner banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gardner. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Teman-teman Pro 2, RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, Teman Terbaik Kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa, sekalipun you don't feel it, sekalipun lagi gak enak, aduh lagi gak enak nih, lagi bad mood nih, lagi capek nih, lagi sedih nih, doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit, gue lagi kecewa, gue gak bisa doa, doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lebih baik kamu diam saja, karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan, bergabunglah sekarang.

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke, deal.
2: Eh, lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Info Pro 2. Info Pro 2 hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Yeon Jun yang mencatat penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea tahun ini melalui mini album No Labels Part 2 dengan 661.924 kopi. Album terbaru ini melampaui rekor penjualan minggu pertama album solo sebelumnya, yaitu No Labels Part 1 yang hanya dalam satu hari. Album No Labels Part 2 dan juga lagu utama Ice Cream memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara serta debut di posisi pertama Real Time Bucks.

Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Taman Pro 2, film Cek Kodam akan mengangkat keresahan sehari-hari seperti cicilan, dompet kosong, dan juga tekanan hidup dalam balutan horor komedi. Film Cek Kodam memadukan horor, komedi, dan fenomena budaya digital untuk menghadirkan warna baru dalam genre horor komedi Indonesia. Nah, film ini akan diproduksi oleh The Company yang dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 16 Juli tahun 2026.

Tahun Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Halder merilis single terbaru In Blood and In Art sebagai bagian dari album ketiga Verbogen yang dijadwalkan nantinya dirilis pada bulan depan tanggal 7 Agustus. Album Verbogen menandai perubahan dalam formasi kreatif Halder dengan bergabungnya Nekreon sebagai mitra penuh Merlis Osborne. Halder sendiri akan mempromosikan album barunya melalui tur Amerika Utara bersama dengan Dimmu Borgir, Hypocrisy dan juga Suffocation. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Waspada, selamat pagi teman pro 2. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi dari Hi-Fi? Pertama kali dengerin lagu ini waktu zaman sekolah ya. Itu kayaknya benar-benar langsung jatuh cinta sama vokal grup yang satu itu. Vokal grup atau band ya, teman pro 2 Hi-Fi. Terus sekarang dia udah ganti vokalis juga ya. Dan menantikan juga karya-karya terbaru Hi-Fi gimana. Karena memang lagu-lagu Hi-Fi itu kayak memberikan kita buat semangat romansa jatuh cinta tuh gimana di era gempuran. Mungkin lebih banyak lagu-lagu galau gitu ya di era sekarang. By the way teman pro 2, pagi hari ini tuh enak banget kalau misalkan dengerin lagu-lagu yang memberikan semangat atau kesenangan buat kita, biar hari ini tuh jadi afirmasi buat sepanjang hari berjalan dengan lancar aja. By the way, minggu pagi biasanya lagi ada Car Free Day, jadi mungkin kalau teman pro 2 lagi bingung mau ngapain di pagi hari ini, boleh banget ke Car Free Day. Cuman mungkin agak beda dari konteks Car Free Day sebenarnya, karena kan namanya Car Free Day harusnya nggak ada mobil kan, tapi justru gara-gara adanya Car Free Day banyak mobil gitu ya, orang-orang tetap ada menggunakan. Terus orang-orang juga menuju ke Car Free Day-nya tuh nggak car free gitu, tapi orang-orang ada yang menggunakan car juga, mobil juga, ada juga yang mungkin menggunakan sepeda motor gitu ya teman pro 2. Tapi gak apa-apa ya, mungkin lebih Car Free Day sekarang tuh tujuannya adalah untuk support UMKM. Terus di Car Free Day juga aku bisa ngelihat siapapun bisa berjualan ya, cukup dengan siapa yang datang paling pagi terus bawa tempat atau bawa meja atau mungkin bawa jualannya aja, terus jual apapun yang lagi tren, dan kamu bisa ngasah skill bakat jualan kamu di sana meskipun gak harus bayar sewa tempat ya. Mungkin ada kali ya teman pro 2 iurannya atau ada grupnya, aku gak tahu juga nih, cuman tidak terlalu banyak kayak misalkan kita lagi menyewa suatu tempat gitu. Pokoknya apapun ada di Car Free Day. Jadi kalau misalkan teman pro 2 pengen jalan-jalan, boleh ke sana. Tapi kayaknya bawa uang 20.000 aja tuh bakal enggak cukup ya, karena pasti bakal banyak banget hal-hal menarik di sana. Jadi paling enggak bawa uang 50.000 deh. Itu juga kayaknya masih kurang ya teman pro 2, tapi enggak apa-apa deh. Yang penting minggu pagi kamu bisa beraktivitas, enggak cuma jalan-jalan aja, tapi juga bisa sambil cuci mata.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari

lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waspada, selamat pagi teman pro 2. Kayaknya enak banget ya kalau misalkan kita menghadapi pagi hari itu dengan kondisi fisik yang sehat. Tapi ternyata teman pro 2, gak semua orang tuh lagi sehat ya. Ada yang lagi batuk pilek, ada yang lagi batuk aja, atau mungkin ada juga yang lagi sakit kepala ya. Pokoknya macam-macam deh teman pro 2. Nah kali ini Amala pengen ngasih tahu teman pro 2 kalau ternyata NASA untuk pertama kalinya baru aja mengukur langsung medan magnet pulsar PSR J1101 strip 6101 di Lighthouse Nebula menggunakan satelit XP. Nah katanya teman pro 2, dari hasil pengamatan ini membuktikan bahwa partikel berenergi tinggi mengalir mengikuti garis medan magnet di galaksi. Dan penelitian ini juga menemukan perbedaan orientasi medan magnet pada pengamatan sinar X dan juga radio yang mengindikasi adanya beberapa mekanisme percepatan partikel di sekitar pulsar gitu. Nah selengkapnya tahun pro 2 kamu bisa lihat di rri.co.id. Intinya hasil penelitian ini tuh udah dipublikasikan di The Astrophysical Journal pada bulan Juni kemarin. Katanya XP mempelajari ada dua struktur sinar X sempit yang memanjang dari pulsar, dan tim meneliti struktur panjang gitu. Nah gunanya buat apa sih? Jadi hal ini untuk memahami gimana elektron berenergi sangat tinggi bergerak di lingkungan ekstrim itu, yang awalnya mereka menduga partikel berenergi tinggi mampu lolos dari gelombang kejut di sekitar pulsar. Dan kemudian partikel itu mengalir mengikuti garis medan magnet galaksi hingga membentuk filamen yang panjang banget, dan melalui pengukuran polarisasi cahaya sinar X, mereka berhasil membuktikan arah medan magnet memang sejajar dengan aliran partikel tersebut gitu. Nah teman pro 2, jangan kemana-mana, masih di informasi up to date di pagi hari ini.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, bentar lagi mau pukul 7 nih wah, teman Pro 2. Seperti biasa kita akan hadirkan ada musik dari Aktif, yaitu Akselerasi Kreatif Musik yang bekerja sama dengan musisi-musisi daerah dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kali ini di pagi hari ada judulnya Resonansi Duni dari Celokak yang bakal kamu dengerin.